0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Hits in the morning.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Mbak Sri. Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Dan kita saatnya masuk di lagu pilihan kamu nih ya. Dan di lagu pilihan kamu nih, teman Pro 2, ada dari penyanyi mancanegara nih. Asalnya dari Korea Selatan nih, teman Pro 2. Nah, ini tuh sebenarnya pendatang baru ya, baru di tahun 2024, yaitu Reasons nih. Nah, di sini ada dua buah lagunya yang bisa kamu vote langsung aja di Instagram kita di @rri_pro2sintang. Ada lagunya yang pertama yaitu judulnya Mute maksudnya. Yang kedua ada Deja Vu nih, teman Pro 2. Nah, silakan ya buat kamu yang mau diputarkan nanti nih lagu dari Reason ini. Jadi aku bisa putarkan nanti dengan vote terbanyak ya. So, teman Pro 2, ngobrol sedikit nih sambil aku nunggu votean kamu. Aku mau ngobrolin sedikit soal Reason ini ya, karena mereka nih masih baru banget dibuat di tahun 2024 pada bulan Februari oleh The Muse Entertainment yang mengumumkan bahwa mereka ini akan mendebutkan Reasons dan grup vokal wanita pertama dari label tersebut. Dan grup ini terdiri dari anggota Woni, Manami, Liv, Mei, dan Zena nih, teman Pro 2.

Nah kalau mungkin masih baru banget nih ya teman Pro 2, jadi belum pada familiar nih ya. Tapi sambil aku ngobrolin tentang recent ini, baru-baru ini aja lagu-lagu recent nih lagi mendaki tangga lagu nih teman Pro 2. Selain itu mereka juga ditunjuk sebagai duta pariwisata untuk seluruh kota. Biasanya statistik seperti itu ialah hal yang biasa untuk bintang K-pop papan atas ya. Tapi masalahnya setahun yang lalu masyarakat Korea Selatan nggak mengenal sama sekali nih siapa itu Risen ya. Dan lagi pula mereka bukan dari agensi yang besar dan agensi mereka juga masih baru nih ya teman Pro 2. Namun Risen kini telah menguasai algoritma Korea Selatan dengan berbagai meme viral yang dikaitkan dengan grup tersebut. Banyak orang juga mungkin bertanya-tanya apa yang membuat Reason ini bisa viral nih. Nah, cara terbaiknya untuk memahami kebangkitan Reasons adalah dengan sebuah cerita yang terdiri dari beberapa babak nih teman Pro 2. Ada dimana setiap momen viral ini memicu reaksi berantai yang mendorong grup ini ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Wah, seperti apa nih ya? Nah, ini dilansir dari Korean Times juga nih teman Pro 2. Alih-alih mengandalkan konten yang dikemas dengan cermat dan dirancang agensi untuk memproyeksikan citra tertentu, Reason justru malah mengunggah video yang menunjukkan kehidupan sehari-hari mereka, pesona yang alami dan reaksi tanpa skrip nih ya. Nah, dalam prosesnya nih teman Pro 2, mereka secara alami mengungkapkan kecerdasan, kepribadian dan chemistry yang dapat mengubah penonton biasa menjadi penggemar nih. Nah, buat kamu nih yang pengen tahu kenapa girl group ini bisa viral tuh, yang pertama ada dari Woni yang belajar mengemudi dan memenangkan hati netizen juga nih. Lalu ada juga nih Minami yang mengucapkan Gojo Yaho saat berpakaian seperti Gyaru dan menjadi meme nasional. Lalu ada Zina juga yang berbicara menggunakan dialek lokal ya. Jadi kalau kayak kita nih bahasa Melayu nih kental banget gitu istilahnya. Kalau di sana dialek lokalnya nih ya teman Pro 2. Nah, jadi dari situ nih Reason ini mulai terkenal ya teman Pro 2, walaupun tidak secepat langsung gitu ya seperti girl group lain, tapi Reason ini mencoba sesuatu hal yang baru untuk mulai dikenal oleh masyarakat. Nah, teman Pro 2, ternyata vote terbanyak udah jatuh ke lagu Deja Vu dari Reason ini. So, aku nanti langsung putarkan lagunya dari Reason dengan Deja Vu.

Kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.
2: Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro2 tadi sudah diputarkan ya lagu dari Recent. Nah, yang tadi udah di-vote nih sama kamu di lagu pilihan kamu nih, teman Pro2. So, right now kita masuk ke tips pagi nih, teman Pro2. And teman Pro2, di tips pagi kita pagi hari ini yaitu tips belajar efektif di mana dan kapanpun nih. Pasti belajar tuh kita butuh suasana yang tenang, yang bisa masuk ke otak kita dengan mudahnya gitu ya, teman Pro2. Atau bisa juga ada waktu-waktunya nih kita belajarnya bisa lebih efektif tuh kapan, entah di malam atau di pagi-pagi baru bangun tidur masih fresh gitu ya. Bisa. Nah, atau juga nih ada yang suka di tempat yang agak ramai nih, kayak misalkan di kafe gitu ya, bisa aja lebih suka ada suara-suara orang gitu kan, sambil yang ngobrol gitu, buat mencerna apa informasi yang kita baca nih atau kita lihat ya, teman Pro2. Nah, tentunya seperti yang kita ketahui ya, teman Pro2, belajar ini merupakan sebuah proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, pemahaman atau sikap baru melalui pengalaman, studi atau instruksi nih. Dan ini dikutip dari laman jakarta.telkomuniversity.ac.id. Belajar tuh nggak cuma bisa dilakukan di kelas sekolah ataupun kampus nih, tetapi belajar juga bisa kita lakukan di mana pun dan kapanpun yang kita mau nih, teman Pro2. Namun untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan memuaskan dari proses belajar yang kita lalui, sebaiknya nih kita juga harus memperhatikan aspek-aspek yang cukup efektif nih ya untuk proses belajar kita. Yang pertama nih, teman Pro2, ada tentukan jadwal belajar. Dengan menentukan jadwal belajar yang konsisten dan sesuai dengan jam ternyamanmu untuk belajar nih. Nah, selain dapat menentukan waktu paling efektif kamu belajar, kamu juga secara tidak langsung melatih skill kamu dalam manajemen waktu nih ya, atau time management. Dan nantinya nih, teman Pro2, aku akan hadirkan ya tips-tips lainnya ke ruang dengar kamu. So, buat kamu yang penasaran gimana sih tips belajar yang biar efektif dimanapun dan kapanpun dan bisa cepat kita masuk otak gitu ya kan. Nah, kamu stay tune aja nih di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Gersinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: 届けてます。
1: Oke, teman Bro 2, kita masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita juga masih di tips pagi ini ya. Dan tadi aku udah jelasin sedikit nih ya, teman Bro 2, tips belajar efektif dimanapun dan kapanpun nih. Yang pertama tadi kita udah bahas, yaitu dengan tentukan jadwal belajar. Yang berikutnya nih, teman Bro 2, kamu bisa tentukan temukan lingkungan belajar yang nyaman ya. Karena belajar itu gak cuman terbatas di dalam kelas aja nih. Dimanapun bisa jadi tempat untuk belajar, seperti perpustakaan, taman, kafe, dan yang lainnya nih. Dan pastikan juga nih tempat yang kamu temukan itu

merupakan tempat yang tenang dan nyaman untuk belajar nih. Dan yang berikutnya nih teman Pro 2, kamu juga perlu untuk stay fokus nih ya. Hilangkan segala macam jenis gangguan selama kamu belajar dan matikan ponsel atau nonaktifkan notifikasi yang gak diperlukan nih. Kamu juga bisa belajar di rumah atau di tempat yang cukup pribadi. Beritahukan keluarga ataupun teman kamu bahwa kamu sedang belajar dan membutuhkan ketenangan nih.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

dia. Waduh, selalu baca pertanda nih ya dari Mark Natalma nih, teman Pro 2. Dan kita juga masih di tips pagi nih, teman Pro 2. Aku mau lanjutin nih tips lainnya. Ada yaitu kamu bisa menggunakan variasi metode belajar yang berbeda-beda, seperti membaca, mendengarkan audio materi, menonton materi secara visual, menulis rangkuman materi, ataupun berdiskusi. Nah, hal ini dapat membantu kamu memperkuat pemahaman dan mencegah kamu untuk cepat bosan dalam proses belajar. Ada juga nih teman Pro 2, trik lainnya yaitu kamu bisa menggunakan teknik Pomodoro ya. Kamu bisa search itu di laman website kita di rri.co.id. Nantinya di sana ada tips-tips nih biar kamu nggak gampang bosan dan nggak mudah terdistraksi sama handphone nih ya ketika selama proses belajar. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, kalau bisa memanfaatkan sumber daya online seperti video pembelajaran, tutorial, dan platform e-learning ataupun situs akses buku gratis yang tersebar luas di internet juga dapat membantu kamu dalam meningkatkan pemahaman materi pelajaran. Nah, itu tadi ya teman Pro 2, tips-tipsnya nih untuk belajar jadi lebih efektif dimanapun dan kapanpun nih teman Pro 2. So, teman Pro 2, info ini juga jadi penutup nih di tips pagi ini. Nantinya di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan hari ini dalam sejarah ke ruang dengar kamu. Nah, ini cocok banget nih karena hari ini dalam sejarah itu kita akan membahas tentang hari keterampilan pemuda sedunia nih teman Pro 2. Nah, cocok banget nih buat kita nih para pemuda ya untuk ngasah skillnya nih teman Pro 2. Dan nanti kita akan bahas tentang sejarahnya juga. Jadi teman Pro 2 yang penasaran nih, kita stay tune aja nih di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
2: Pro2FM,
0: teman terbaik kamu.

Oke, teman Brodo, kita masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masuk di segmennya hari ini dalam sejarah nih, teman Brodo. Nah, di hari ini ya, bertepatan di tanggal 15 Juli itu diperingati sebagai Hari Keterampilan Pemuda Sedunia nih, teman Brodo. World Youth Skills Day atau Hari Keterampilan Pemuda Sedunia ini dirayakan di tanggal 15 Juli setiap tahun. Nah, peringatan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2014 ini adalah momen untuk mengakui potensi generasi muda sebagai agen perdamaian. Selain itu juga nih, teman Produa, kita juga berkomitmen untuk memberikan keterampilan serta peluang yang dibutuhkan mereka dalam mengatasi hambatan dan berkontribusi. Tentunya untuk masa depan damai, sejahtera, dan berkelanjutan.

Nah teman Pro 2, untuk merayakan pentingnya strategis dalam membekali kaum muda dengan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan, pekerjaan layak dan juga kewirausahaan nih ya. Nah dunia kerja tuh pasti berubah dengan cepat. Ada kecerdasan buatan, transisi hijau dan kompleksitas sosial yang semakin meningkat mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berpartisipasi dalam masyarakat. Nah, untuk berkembang di landscape yang berubah ini, kaum muda itu membutuhkan lebih dari sekedar keterampilan teknis ya. Mereka juga membutuhkan seperangkat kompetensi yang seimbang yang menggabungkan keterampilan teknis, digital, artificial intelligence, ramah lingkungan, sosial emosional dan kewarganegaraan dengan kualitas manusia yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Nah, dengan temanya di tahun ini yang Taman Pro 2 yaitu Skills for a Shared Future atau keterampilan untuk masa depan bersama, ini merupakan kegiatan Hari Keterampilan Pemuda Sedunia tahun ini akan menyoroti kebutuhan mendesak akan program keterampilan pemuda yang inovatif, inisiatif yang memberdayakan kaum muda tidak hanya untuk beradaptasi, tetapi juga untuk memimpin dengan empati, menjembatani perbedaan budaya, membangun ketahanan, dan secara aktif membentuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Nah, teman Pro 2, nantinya aku akan bahas lebih lanjut nih ya, kenapa Hari Keterampilan Pemuda Sedunia itu penting nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih penasaran untuk hal ini ya, hari ini dalam sejarah tentang Hari Keterampilan Pemuda Sedunia, tetap stay tune aja nih teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro2FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Gita Mamrudu, kita masih di hari ini dalam sejarah ya. Dan hari ini di tanggal 15 Juli itu bertepatan dengan Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Dan kenapa sih hari ini begitu penting ya, teman Pro 2? Ternyata pengangguran kaum muda ini tetap menjadi tantangan ekonomi dan juga sosial utama di seluruh dunia ya. Menurut tren ketenaga kerjaan global untuk kaum muda 2024 dari ILO, tingkat pengangguran kaum muda global turun menjadi 13% pada tahun 2023, angka terendah dalam 15 tahun dan di bawah tingkat pra-pandemi sebesar 13,8%. Namun, pemulihan tidak merata di negara-negara Arab, Asia Timur, dan juga Asia Tenggara. Tingkat pengangguran lebih tinggi pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2019. Sementara itu ya, teman Pro 2, satu dari lima anak muda

kerja ini harus disertai dengan kondisi kerja yang layak, termasuk hak-hak mendasar seperti upah yang setara, perundingan kolektif, dan perlindungan dari pelecehan. Dan itu tadi ya teman Pro 2 infonya tentang Hari Keterampilan Pemuda Sedunia dan mengapa hal itu penting nih. Dan tadi udah jelasin juga tentang sejarahnya nih teman Pro 2, dan semoga nih buat angka pengangguran di negara kita ini juga bisa terus menurun ya, dan tidak ada lagi pengangguran semakin banyak gitu. Dan kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak juga nih ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, infonya tadi aku kutip dari laman website kita di rri.co.id dan juga di United Nations nih.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Oke teman Prodo, kita sudah di penghujung hari ini dalam sejarah ya. Dan nantinya nih teman Prodo di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, sebagai penutup kebersamaan kita nantinya ada Asta Cita Kita nih teman Prodo. So buat kamu yang masih stay di Prodo RRI Sintang, thank you. Dan buat kamu yang mau pergi nih sambil dengerin juga nih kita di jalan ya, tetap stay tune aja nih teman Prodo di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Sayudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Hits in the morning.

enggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

kedua, siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, teman terbaik kamu.

Menseri semua 10.7 FM, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita masuk di Asta Cita kita di pagi hari ini ya. Dan kita mau bahas tentang BPBD di Samarinda nih, yang tingkatkan kesiapsiagaan hadapi risiko kebakaran lahan. Dan teman Pro 2, pemerintah kota Samarinda memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran lahan yang meningkat selama musim kemarau nih. Nah, melalui instansi terkait, pemerintah menyiagakan personel gabungan sekaligus memperkuat sistem mitigasi hingga tingkat kelurahan. Nah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda, Suarso, mengatakan upaya pencegahan ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam penanganan bencana sejak dini. Nah, menurutnya kesiapsiagaan personel dan fasilitas penanganan bencana ini perlu didukung oleh kepedulian masyarakat ya, teman Bro 2. Nah, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah masih adanya aktivitas pembakaran sampah maupun pembukaan lahan dengan cara dibakar. Di sini Suwarso juga menjelaskan ya, teman Pro 2, pembentukan kelurahan tanggap bencana menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat respon apabila terjadi kejadian darurat di lingkungan masyarakat. Nah, ia juga berharap kolaborasi antara pemerintah, petugas lapangan, dan warga dapat menjaga Samarinda tetap aman dari ancaman kebakaran lahan selama musim kemarau. Pastinya kita juga berharap ini bisa kita terapkan juga di Kota Sintang ya, teman Pro 2. Dan untuk hal-hal terkait ya, untuk langkah antisipasinya terhadap potensi kebakaran lahan nih, teman Pro 2, kita perlu berantisipasi ya tentu pastinya. Jadi buat teman Pro 2 nih, tetap jaga kebersihan lingkungan dan keamanan lingkungan juga ya, teman Pro 2. Itu tadi infonya teman Pro 2 yang aku kutip dari laman website kita di rri.co.id.

Teman Pro 2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik. Mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel. Mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

Bagi teman berudu, kita sudah di penghujung kebersamaan di pada pagi hari ini ya, dan juga tadi menutup Asta Cita kita. Dan teman berudu, aku mengucapin terima kasih buat kamu yang masih stay di Produa RRI Sintang. Dan nantinya nih di santai siang ya, di pukul 10 hingga jam pukul 15 waktu Indonesia Barat, ada rekan aku Bang Rudi nih. So buat kamu nih teman Produa yang mau request-request lagu, bisa banget nih setelah ini ya teman Produa. Jadi tetap stay tune aja nih teman Produa di Produa RRI Sintang 90,7 FM, teman terbaik kamu. See you again.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang, teman Pro 2. Menyapa kalian pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu untuk info Pro 2 di siang hari ini bersama dengan aku, Rudy Hamdani. Informasi pertama di dunia sepak bola Piala Dunia 2026 di mana bek sayap timnas Spanyol Pedro Porra mengatakan keberhasilan La Roja ke final Piala Dunia 2026 adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Spanyol memastikan kembali melangkah ke final setelah mengakhiri penalti ataupun lebih tepatnya mengakhiri penantian 16 tahun dengan mengalahkan Prancis skornya 2-0 pada semifinal di Stadion AT&T Arlington pada Rabu dini hari. Spanyol menang dengan skor 2-0 berkat gol penalti Michael Oyarzabal dan tembakan dari Pedro Porro. Ini gol kedua pemain Tottenham tersebut sepanjang Piala Dunia 2026 setelah gol Spanyol kalah mengalahkan Austria dengan skor 3-0 pada babak 32 besar. Terakhir, Pedro menilai rekan-rekan setimnya tampil luar biasa pada sehingga mengalahkan tim skuad Prancis yang merupakan salah satu unggulan juara.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya. Usai melepas single perdana berjudul Pelan-Pelan Sembuh, Dua Pop Kini dan Nanti kembali mengeluarkan karya terbarunya berjudul Cukup Hari Ini. Lagu ini lahir dari pengalaman sederhana yang mungkin pernah dirasakan banyak orang, seperti kelelahan menghadapi hari yang panjang, perasaan belum cukup, dan tekanan untuk selalu menyelesaikan semuanya. Lirik yang jujur dan dekat dengan keseharian jadi cara kini dan nanti untuk menjangkau pendengar. Sarah Risma di vokalis dan Alit Sinyo, musik arrangers dan pencipta lagu mengajak pendengar untuk berhenti sejenak mengakui batas dirinya dan mensyukuri bahwa setiap hari dan langkah kehidupan patut untuk disyukuri sebagai wujud keberhasilan melewati hari ini.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 akan kembali digelar pada 30 Juli hingga 9 Agustus 2026 berlangsung di ISBS di City Tangerang dengan mencatat sejarah sebagai pameran otomotif paling lengkap yang pernah dihadirkan. Pameran ke-33 ini diikuti lebih dari 65 merek mulai dari kendaraan penumpang, komersil, sepeda motor, karoseri hingga ratusan industri pendukung lainnya. Ada komentar dari Ketua Umum Gaikindo Putu Juli Ardika menyampaikan optimisme kuat berdasarkan capaian positif industri otomotif tanah air, di mana data Gaikindo menunjukkan penjualan domestik Januari hingga Mei 2026 mencapai 436.564 unit, naik 15,8% dibanding periode sama, yakni tahun 2025. Ekspor mobil hingga Juni 2026 mencapai 251.705 unit, tumbuh 7,7%, sementara ekspor komponen otomotif melonjak 112,9 otomotif secara tahunan. Produksi kendaraan roda 4 tumbuh sekitar 14% secara tahunan pada kuartal 1 2026. Tahun ini menjadi penyelenggaraan dengan merek terbanyak dan terlengkap dengan 10 merek baru pertama kali ya, yang pertama kali ikut serta di ajang GIAS tahun ini ya.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, kita masih berlanjut menyapa teman Pro 2 semuanya untuk informasi-informasi lainnya. Termasuk ada segmen kita yang akan hadir menyapa kamu di santai siang ini. Request lagu pop Indonesia di Pro 2 Hitlist hadir sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 2.

7 Proud FM, teman terbaik kamu di Proud 2. Di siang ini kembali menyapa kalian. Selamat gabung ya, selamat gabung. Ngabung atau gabung deh, gabung dong di Proud 2 gitu ya. Gabung di segmen kita, gabung di frekuensi kita 90.7 ataupun dengerin melalui aplikasi RRI Digital. Siang hari ini segmen request lagu pop Indonesia ada 20 lagu semuanya ya, totalnya 20 lagu yang bisa kamu request di Proud 2. Jadi kita akan mulai dari 5 lagu pertama. Kamu bisa vote dan request lagu dari miliknya Bernadia dengan Rabun Jauh tuh ya. Lagu ini kolaborasi bareng sama Bale, teman-teman ya, atau Iqbal begitu ya. Jadi fansnya Iqbal wajib menyimak atau nge-vote, ngasih request lagu ini. Tadi aku pengen bilang gini, kenapa Bale itu menjadi orang yang dipilih oleh Bernadia untuk di MV ini, di musik video Rabun Jauh ini. Karena kata si Bernadia dalam sebuah podcast, dia bilang karena lo itu 2000-an gitu. Karena emang katanya gitu ya, lo tuh 2000-an, kok 2000-an? Jadi tahun 2000-an tuh orangnya tuh kayak si Bale gitu, pakaiannya, tasnya, style itu kayak gitu. Nah kebetulan si Bale tuh gitu, suka Vespa juga tuh bocah. Oh, iya, bocah, eis, bukan bocah lagi sekarang ya guys ya. Oke deh ya. Berikutnya selain ada Bernadia, ada Sederhana. Lagu ini punyanya Sheila on Seven. Sheila on Seven. Habis itu ada India dan Indah Kus berkolaborasi dengan lagunya Malu-Malu. Ada Keliling dari Farel Hilal. Ada Gia Indrawari dengan lagu berjudul 1000 Kali. Kawanku, teman produser semuanya, kamu bisa bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital ya. Kamu bisa juga, kalau misalnya di rumah ada radio berbaterai gitu ya, bisa juga tuh ya di frekuensi kita di pencariannya 90.7. Buat yang pengen request lagu ini, bisa juga gabung di Proud 2 di nomor WhatsApp kita. Kalau kamu udah save, enak langsung, bang, request nomor 10 dari miliknya ini gitu ya, karena ada tabelnya juga kan. Atau kamu pengen request lagu yang mana, bebas ya teman-teman ya, setidaknya lagu itu masuk di tabel list request kita siang hari ini. Nomor WhatsAppnya 0857-5000-4741, 0857-5000-4741 ya, itu nomor WhatsAppnya kita. Di story Instagram juga boleh merapat teman-teman ya, Instagramnya namanya RRI_Pro2Sinta. Tapi buat yang belum follow kita, follow dulu ya kan, berteman dulu lah kita ya. By the way, di platform lainnya, di aplikasi TikTok juga ada, boleh diikut juga, di follow juga, ntar di follow back gitu ya, ditambahin sebagai pertemanan kamu untuk berbagai informasi kami berupa video ya, di akun TikTok namanya RRI Sintang. Cuman satu akun itu doang, nomor 2. Sisanya nanti kamu bisa lihat akun-akun teman-teman penyiar lainnya yang ada di follow pertemanan TikTok ya, ataupun Instagram juga ada teman-teman.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

kita masih menyapa kamu. Kita masih menyapa kalian di Perahu 2. Kita masih nemenin kamu, kita, aku, kamu, dia, dan mereka. WD di Perahu 2 siang hari ini ya, untuk Sakma Request lagu pop Indonesia di Perahu 2 siang ini. Terima kasih buat Bang Derry di WhatsApp kita. Ini dari kilometer 4 minta lagu dari Farel Hilal dengan lagunya Keliling gitu ya. Itu doang judul lagunya. Thank you buat bang abang-abang kita, abang-abangan gak tuh. Ya, lanjut lagi untuk kelima berikutnya. Kamu bisa request lagu dari Nucha dengan lagunya adalah Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Dari NPD berikutnya, judulnya Sempurna. Ada Tengsi Jamski dengan lagunya Bintang 5. Ada Sesi Potret dari Enau featuring bareng sama Ari Lesmana dan Raim Lauri dengan lagu berjudul Ikro yang bisa di vote dan direkam request oleh kalian di Perahu 2 siang ini. Pasal 857 5047 4741 di story Instagram ya, kita tunggu kamu juga di WhatsApp dan di story Instagramnya Perahu 2 siang ini.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kita masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu di 90,7 di Santai Siang kita kali ini. Ngomongin seputar lagu, ada yang suka banget maksudnya. Kenapa akhir-akhir ini aku kalau ngomong suka kebalik ya? Kebalik suka gitu ya. Jadi ada yang ngomong lagu itu menyesuaikan mood gitu ya. Mana tahu kalian semua hari ini moodnya baik ya kan? Secara udah tanggal 15, maksudnya apa bang? Ya berarti 15 hari lagi guys. Ya gak sih? 15 hari lagi menuju akhir bulan. Masih lama gitu ya, masih aman berarti stoknya ya. Buat yang udah habis, udah mulai menipis di saldonya gitu ya. Ini tidak aman guys ya. Kalau aku masuk di tanggal 20-25 kayaknya udah mulai-mulai ya teman-teman ya. Udah mulai apa nih ya? Udah mulai ngecek-ngecek aja lagi ya. Udah mulai nyoba untuk ngerem-ngerem ya teman-teman ya. Jadi kita masih berlanjut. Semoga happy buat teman-teman semuanya di segmen kita kali ini. Kamu bisa request lagu yang mungkin ini yang bikin bahagia lah ya, lagunya Pice Kota Bahagia Lagi. Wih, ya bisa di vote, masih bisa di request oleh kamu di Santai Siang kita kali ini. Termasuk ada lagu Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen juga masih bisa direquest teman-teman ya. Dari Dimansa Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya. Lagu ini udah dirilis dan lebih tepatnya pengen ngasih tahu sih kalau lagu ini dirilis tahun 2026 di Januari kemarin. Ada Cinta Kita dari Tohpati featuring bareng sama Fabio Asher. Siapa nih di sini fansnya Fabio Asher ataupun fansnya Tohpati? Ada Nadib Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Kita ke story Instagram dulu ya teman-teman ya di siang hari ini untuk ngebacain gitu ya fotonya teman-teman kita, requestnya teman produ ya semuanya di siang hari ini. Kira-kira ya kan, kira-kira siapa nih dukungannya, siapa nih dukungin siapa gitu ya dukungannya. Ada yang kasih support tapi buat lagunya Mesahira nih, ada Syarah Rizkia 344, ada Virgo GYZA, ada Kirana ya, Kirana D Dewi juga ini vote-nya fansnya Mesahira nih teman-teman ya. Ada Tania Yahshita ya.

Ada juga yang for lagunya Nabila Takiyah dengan Cegilnya. Ini ada request lagu Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta dari @tta_mahr gitu ya. Dan ada Jeriso i90. Sayang saja buat kamu. Kita coba aja langsung gitu ya, kasih buat kamu di Pro 2 siang hari ini. Senja Sudut Kota bakal teman kamu di Pro 2, termasuk juga ada lagu dari Pice Kota dengan Bahagia Lagi. Tetap di Pro 2 ya, karena kebersamaan kita masih berlanjut menemani kamu di santai siang kita kali ini. So, tetap di Pro 2, langsung aja kasih kamu lagu dari miliknya, Senja Sudut Kota.

Saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

Baru pukul 11 lewatnya 5 menit di siang ini kita masih kembali menemani teman pro 2 di cuaca kota Sitang yang panas. Ya kan? Yang panas gitu kan. Apalagi Sitang tidak diguyur hujan di beberapa pekan terakhir, tentunya berdampak ya. Kalau kamu airnya agak susah gitu kan, ini jadi problem nih teman-teman ya. Atau misalnya kawasan tempat kamu tinggal ini jauh dari jalan raya yang beraspal ya, lebih tepatnya mungkin jalannya satu batu ya, bebatuan, dan tentu sering dilewati lah kendaraan-kendaraan seperti mobil angkutan sebagainya, tentu debunya pasti ngaruh banget teman-teman ya. Maka dari itu penting juga buat kita untuk selalu jaga kondisi kesehatan kita teman pro 2. Pukul 11 sekarang kita kembali menyapa teman pro 2 semuanya untuk segmen request lagu pop mancanegara siang hari ini. Totalnya ada 20 lagu juga yang bisa di vote, di request juga. Udah aku unggah di story Instagram ataupun di WhatsApp pro 2 di siang ini. Pertama kamu bisa vote lagu dari Saber dengan Homeworker, ada Risk All dari Bruno Mars, ada Blackpink dengan Go-nya, Drop That dari Olivia Rodrigo, Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Ini lagunya di rilis tahun 2026, dan hampir semua lagu ya yang bisa kamu vote adalah lagu-lagu yang memang dirilis tahun 2026 ini. Ditunggu buat teman produs semuanya karena kebersamaan kita hingga pukul 11 lewatnya 35 menit.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang, masih di Pro 2, masih nemenin kalian di siang hari ini. Yats, kita lanjut untuk lagu berikutnya. Ada lagu dari Madison Burst dengan Better Switch-nya, Adjust Mic dari Bruno Mars, ada Race dengan Where Is My Husband, ada Olivia dengan lagunya So Easy ya, Olivia Dean, ada Sabrina Carpenter juga dengan lagunya berjudul Thirst yang bisa di-vote dan di-request oleh teman Pro 2. Kali ini ada request lagu dari miliknya si Taylor Swift dengan The Fates of Apelia, di-request sama Derry, ya, Bang Derry ya, add Bang Derry di Instagram kita. Thank you Bang Derry. Kita langsung aja kasih kamu lagu dari Ray dengan Where Is My Husband.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di pukul 11 sekarang lewat ya 29 menit teman Pro 2 ya. Kita masih bacain dulu WhatsApp-nya teman Pro 2 di siang hari ini. Saya thanks saja buat yang udah bergabung di WhatsApp kita ataupun di akun Instagram kita begitu ya. Buat Dian Imbrung di akun Instagram kita di hari ini, di siang ini, thank you banget. Ada siapa ini? Sebentar ya. Ya, enggak ada. Enggak ada ya. Kita langsung aja kasih kamu lagu dari miliknya Olivia Dins dengan Soesi. Menemani kamu di Pro 2 siang hari ini. Nanti akan ada nyusul lagu dari Kehlani dengan Folded-nya sama Pro 2 ya. Tetap di Pro 2.

Lagu dari Miliki Akelani dengan Valditnya menemani kamu di Pro 2. Sesaat lagi lagu islami bakal aku hadirkan menemani kamu di Pro 2. Azan zuhur jatuh pukul 11 siang hari ini ya. Jatuh pukul 11 lawatnya 43 menit. Jadi tetap di Pro 2.

0: 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

0: pendengar Tamapro 2 dimanapun kamu berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Kesamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran.

0: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kembali di Pro 2 di 90,7 di Santai Siang kita kali ini. Setelah lagu dari miliknya Silam Safan, kita hadirkan ke ruang dengar kamu di segmen UMKM Connect ya. Kali ini akan ngomongin soal kuliner. So, tetap di Pro 2.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
3: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Hai hai hai, selamat siang teman Produa. Jumpa lagi di siang hari ini bareng aku Ati Ulianti di segmen Santai Siang. Siang hari ini aku mau berbagi informasi seputar kuliner nih teman Produa, buat nemenin aktivitas kamu siang ini. Namun aku awali dulu dengan lagu berikut ini.

teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Indonesia memiliki berbagai jenis kuliner dari berbagai penjuru daerah di Nusantara. Setidaknya, daerah-daerah di Indonesia terdapat 3.529 jenis kuliner yang memiliki cita rasa mampu menggugah selera. Nah, 5 dari ribuan jenis kuliner khas Indonesia ini sangat populer, bahkan menjadi makanan favorit di beberapa negara. Apa saja menu makanan khas Indonesia yang mendunia tersebut? Yuk, kita simak informasinya berikut ini. Salah satunya adalah gado-gado. Kuliner khas Indonesia yang satu ini pernah diikutkan dalam kompetisi yang bersaing dengan hidangan dari berbagai negara lainnya dan meraih juara pertama. Terhitung dari nilai estetika yang dimiliki, keunikan bahan yang digunakan, serta cita rasa yang dinilai sangat tinggi. Tidak hanya itu, gado-gado juga sangat populer di kalangan negara asing. Terbukti banyak YouTuber dari berbagai negara membagikan pengalaman mereka melalui vlog pada kanal YouTube mereka. Salah satunya adalah YouTuber Jason Song yang tinggal di Amerika Serikat.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2 FM.
0: 90,7 FM, teman terbaik kamu. Utama Pro 2 masih ngomongin kuliner Indonesia kali ini yang menarik perhatian dunia. Yang berikut ini adalah sate ayam. Dan sate dikenal berasal dari Jawa. Makanan khas Indonesia yang satu ini menjadi makanan internasional dari Indonesia yang banyak diburu. Di Indonesia sendiri banyak variasi jenis sate. Namun yang sering dijumpai di berbagai negara asing adalah sate ayam. Beberapa negara asing bagian Asia Tenggara yang sangat menggemari makanan ini diantara lain Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Malaysia.

Pro 2 masih temani kamu di Santai Siang. Juga masih bahas kuliner ya. Yang berikut ini adalah rendang. Rendang dapat dengan mudah dijumpai pada rumah makan Padang seluruh Indonesia. Makanan tradisional asal Minangkabau, Sumatera Barat ini sering dihidangkan untuk acara-acara adat seperti pernikahan, makan bajamba, dan acara-acara penting lainnya. Rendang sebagai makanan dari Indonesia yang mendunia karena proses memasak yang rumit butuh waktu sekitar 6 jam. Mulai dari menyiapkan bahan yang segar hingga siap dihidangkan dengan tekstur daging yang sangat lembut. Itulah mengapa rendang menjadi salah satu makanan dari Indonesia yang paling enak di dunia.

balik lagi masih di Santai Siang, dan kali ini ada soto ya, soto, seroto, sauto, tauto, dan coto adalah makanan khas Indonesia seperti sop yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Daging yang sering digunakan dalam hidangan ini adalah daging ayam dan daging sapi. Namun di beberapa daerah banyak juga yang menggunakan daging kambing maupun jenis lainnya. Nah, teman-teman perlu dua sejarahnya. Menu soto pertama kali populer di Semarang, Jawa Tengah, yang diperkenalkan para imigran dari Cina. Tetapi dalam prosesnya banyak dimodifikasi oleh masyarakat Indonesia.

Santai Siang juga kita masih ngebahas tentang kuliner Indonesia yang menarik perhatian dunia nih teman Pro 2. Siapa yang suka yang satu ini? Yaitu nasi goreng. Makanan terakhir dari Indonesia yang mendunia adalah nasi goreng. Siapa yang tidak tahu, dengan olahan sederhana, bahan utamanya adalah nasi. Sama halnya dengan soto, nasi goreng sebenarnya berasal dari Cina yang mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada dari tahun 4000 sebelum Masehi hingga berkembang sekaligus populer di Nusantara. Nah, teman Pro 2, itu tadi ada 5 kuliner khas Indonesia yang mendunia. Jadi, mana nih makanan favorit kamu yang masuk di daftar list ini?

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

0: Disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

Kamu di Prau 2 di 90,7 Prau 2 FM, teman terbaik kamu di pukul 13 ya hari ini ya, yes, di segmen Gaspol, gagasan seputar olahraga hadir kembali menyapa teman Prau 2 semuanya. Mereka kamu di siang ini di kota Sintang yang cukup panas teman-teman ya, dan sembari menyeruput yang seger-seger, yang dingin-dingin, bisa es buah, bisa apalagi ya, pokoknya dingin-dingin lah. Gaspol kali ini hadirkan informasi buat teman Pro 2 semuanya seputar olahraga. Kita mulai dulu dari Olimpik nih, tentang game Free Fire nih ya. Dimana MBR Omega sukses menjuarai Grand Finals Free Fire Nusantara Series 2026 Fall pada minggu kemarin ya, dimana keberhasilan ini sekaligus menjadi gelar resmi pertama mereka di kompetisi e-sport Free Fire Indonesia. Pertandingan gelar di Jogja ini berlangsung dimana dengan fase ketat begitu ya, fase yang sangat ketat. Pada fase Champion Rush mulai tercipta pada game kelima, MBR Omega dan Shadow Expert lebih dulu mencapai fase tersebut, tetapi gagal mengamankan Boya hingga game ke-8. Situasi semakin menegangkan ketika 9 tim memasuki fase Champion Rush yang pada game ke-9. Begitu ya, MBR Omega bersaing dengan sangat kuat ya, termasuk Dewa United, Horus, Shadow Sports dan Kagendra. Persaingan juga terus menyusut hingga penyisihan menyisakan MBR Omega, Jingle dan Pandora di zona terakhir map Kalahari. Pandora berpeluang memperpanjang pertandingan, sedangkan MBR Omega dan Jingle sama-sama berstatus Champion Rush. Omega MBR ya. Lebih tepatnya MBR Omega memilih bermain dengan sawar dan menghindari bentrokan langsung pada fase penentu. Mereka memanfaatkan posisi di bawah tebing Mammoth gitu ya. Di bawah tebing Mammoth untuk menumbangkan Pandora dan Jingle. Strategi ini mengantar MBR Omega meraih Boya pada game ke-9 sekaligus memastikan gelar juara. Mereka menutup turnamen dengan 139 poin termasuk 3 boyah dan 79 poin eliminasi. Keberhasilan ini mengakhiri penantian MBR Omega sejak bergabung dalam kompetisi resmi Free Fire Indonesia. Tim yang dulu bernama MBR Epsilon gitu ya, ini akhirnya berhasil mengangkat trofi major pertama mereka. Kesuksesan dari MBR Omega turut didukung oleh pelatih Tri Julio Eduardo dan General Manager Salman Alfarisi atau Mantet. Orang ini Mantet dengan Muhammad Akbar atau Bara juga kembali berbuah gelar juara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di Pro 2 siang hari ini. Di segmen Gaspol berlanjut ngomongin seputar apa? Olahraga balapan Formula 1. Di mana Federasi Otomotif Internasional disingkat dengan FIA mempertimbangkan penggunaan mesin pihak ketiga mulai musim Formula 1 2031 mendatang, di mana langkah ini sejalan dengan rencana beralih ke mesin F8 yang lebih ringan dan murah. Komentar dari Presiden FIA Mohammed bin Sulayem dan CEO Formula 1 Stefano Domenicali mendukung perubahan regulasi ini. Keduanya menginginkan mesin yang lebih sederhana, ringan, dan menghasilkan suara lebih lantang. Konsep yang dipertimbangkan adalah mesin F8 tanpa turbo dengan unit listrik berukuran lebih kecil. Skema ini diharapkan, gitu katanya, ya dapat memangkas biaya produksi sekaligus katanya untuk ngurangin bobot mobil itu sendiri. Nah, jadi kata Mohammed bin Sulayem, perubahan ini juga dapat ngatasin persoalan hubungan antar tim di Formula 1. Jadi problem selama ini sejumlah tim pelanggan bergantung ya. Mereka bergantung pada pasokan mesin dari pabrikan tertentu. Nah, isu ini kembali mencuat setelah CEO McLaren, Zak Brough, menyampaikan kekhawatirannya kepada FIA dan ia menyoroti aliansi beberapa tim yang dinilai berpotensi mempengaruhi persaingan di lintasan. Jadi persoalan itu kembali menjadi sorotan setelah pabrik Mercedes berminat membeli 24% kepemilikan saham tim Alpine. Namun, negosiasi ini tidak mencapai kesepakatan karena Mercedes menganggap nilai yang diminta terlalu mahal. FIA menilai mesin yang lebih murah memungkinkan tim membangun mesin sendiri atau memakai pasokan independen. Cara ini berpotensi mengakhiri sistem tim pelanggan di Formula 1. Menurutnya, langkah ini mencegah pemasok mempengaruhi keputusan tim melalui pasokan mesin, dan ia mengatakan kondisi ini juga dapat menciptakan persiapan yang lebih adil bagi seluruh peserta. Sementara itu juga, Domenicali juga sebelumnya juga ngedukung opsi mesin independen atau white label bagi tim peserta. CEO Formula 1 ini juga menilai kalau gitu ya, pendekatan ini ngebikin F1 lebih fleksibel dan menghadapin gitu ya, dalam menghadapi perubahan kebijakan pabrikan. Saat ini juga pabrikan Mercedes memasok mesin untuk McLaren, Williams, dan Alpine. Ferrari masuk Haas serta Cadillac sedangkan ya. Sedangkan untuk Red Bull sendiri melayani Red Bull Racing dan Racing Bulls. Regulasi mesin baru ini diperkirakan berlalu ataupun berlaku mulai 2031 setelah kesepakatan saat ini berakhir. Namun FIA juga masih berupaya mencapai kesepakatan bersama seluruh pabrikan sebelum aturan itu diterapkan, teman Pro 2.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Santai siang hanya di Pro 2.
2: Pro 2 FM.

0: Bu RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT? Ah,
1: waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, ayo, ayo Ibu, ayo Ibu, ayo.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kita masih di Perahu 2. Kita masih di Perahu 2. Masih menyapa kamu di Perahu 2 di 90.7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. Jadi masih di Gaspol ya, gagasan seputar olahraga kali ini tentang Janis Jan di olahraga tenis nih, di mana petenis putri Indonesia Janis Jan masuk dalam daftar peserta utama turnamen WTA 500 Mubadala DC Open 2026 yang mana akan berlangsung di Washington DC Amerika Serikat pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Jadi berdasarkan data peserta mengutip laman WTA ya, Janis menjadi salah satu petenis yang memperoleh tiket langsung ke undian utama tunggal putri bersama sejumlah nama papan atas lainnya. Petenis peringkat 8 dunia Elina Svitolina diproyeksikan menjadi unggulan teratas. Turnamen itu juga akan diikuti Marta Kusiuk, Naomi Osaka, Diana Schneider, Iva Jovic, dan Jasmine Paolini, serta ada Anna Kalinskaya. Selain itu, daftar peserta juga dihuni petenis peringkat 30 besar lainnya, yakni ada Madison Keys, Leila Fernandez, Clara Tauson, Emma Navarro, ada Anastasia Potapova, dan Ann Lee. Melengkapi daftar peserta yang lolos langsung ke babak utama adalah Alexandra Ayla, Kristina Boska, Katerina Siniakova, ada Jasquin Christine, ada Wang Xinyu, ada Lyudmila Samsonova, serta juga ada Janis. Selanjutnya, sementara itu untuk 5 petenis yang masuk daftar tunggu utama adalah Magdalena Fritsch, ada Shara Bezhlik, Elisabetta Cocciaretto, ada Magda Linec, dan Katie Boulter. Selain 20 petenis yang lolos langsung ke babak utama, penyelenggara menyediakan 4 tempat dari babak kualifikasi dan wildcard. Meski penerima wildcard belum diumumkan, turnamen telah mengkonfirmasi kembalinya Venus Williams. Williams kembali ke tampil di ajang WTA Tour di Washington tahun lalu setelah absen selama 16 bulan. Dalam pertandingan pertamanya, petenis Amerika Serikat ini mengalahkan Peyton Sturge ya dengan skor 6-3, 6-4 dan menjadi petenis tertua yang memenangi pertandingan WTA sejak Martina Navratilova menang atas Catalina Castano di Wimbledon 2004 pada usia 47 tahun. Adapun juara bertahan di DC Open adalah Leila Fernandez. Petenis Kanada ini merebut gelar tahun lalu setelah menyingkir Jessica Pegula dan Elena Rybakina sebelum mengalahkan Anna Kalinskaya pada partai final. Gelar ini menjadi gelar keempat dalam karir Fernandez sekaligus yang terbesar begitu ya. Pengumuman undian Mubadala DC Open 2026 dijadwalkan akan berlangsung pada 25 Juli mendatang. Jelang pukul 14 kita nanti akan kembali menyapa kamu di Perahu 2, tentu masih di Santai Siang untuk segmen Entertainment Room.

0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodwe FM.
2: Prodwe FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu nggak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah nggak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Kita masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu di segmen santai siang kita kali ini, Entertainment Room. Kembali menyapa kamu di pukul 14 sekarang hingga pukul 15 nanti. Kali ini kita bakal kasih informasi nih buat kamu, bahwa buat kamu, kawan-kawan semua siang hari ini ya, ngomongin seputar ya dunia entertainment begitu ya, yang luar biasa banget sekarang-sekarang ini. Termasuk mungkin kamu nyimak tentang BTS ya, lagu BTS berjudul Swims. Nah, digugat di Amerika Serikat nih. Jadi Big Hit ini ngebantah tuduhan dari plagiarisme ya. Jadi plagiarisme. Jadi ngebantah banget tuh dari tim BTS-nya sendiri. Lagu hits BTS berjudul Swim digugat di Amerika Serikat atas dugaan plagiarisme terhadap sebuah demo yang belum pernah dirilis. Big Hit Music menolak tuduhan itu sebagai klaim sepihak dan menyatakan siap menempuh jalur hukum. Mengutip laman Yonhap, pada Sabtu kemarin tiga penulis lagu asal Amerika Serikat dan Steve Cover, termasuk juga John Lander dan Grilin Johnson, mengajukan gugatan pada Rabu waktu setempat di Amerika. Mereka menuduh jika lagu berjudul Swim, lagu utama dalam album kelima BTS bertajuk Arirang, memiliki kemiripan substansial dengan lagu buatan mereka yang juga ya mereka buat yang juga berjudul Swim tuh. Billboard melaporkan para penggugat mencantum Hype America dan Big Hit Music sebagai tergugat. Sejumlah penulis yang tercatat dalam kredit lagu termasuk mantan anggota One Republic Ryan Tedder juga ikut digugat. BTS maupun para anggota tidak dicantumkan sebagai tergugat, namun RM tercatat sebagai salah satu penulis dari lagu berjudul Swim. Hype merupakan perusahaan induk Big Hit Music, sedangkan Hype America adalah unit perusahaan tersebut di Amerika Serikat. Para penggugat mengklaim telah mengedarkan demo lagu mereka kepada sejumlah pihak di industri musik sejak Maret tahun lalu. Demo itu antara lain dikirim kepada Executive Artist Publishing Group, perusahaan penerbitan musik dan label independen. Menurut gugatan, pihak label mendengarkan demo tersebut dan membagikannya kepada pihak lain, termasuk sejumlah penulis lagu Swims milik BTS. Para penggugat juga menyertakan analisis ahli musik Alexander Stewart. Ia menyebut kedua karya memiliki kemiripan pada hooks ataupun bagian lagu yang mudah diingat, harmoni yang tidak biasa, tekstur ritme dan unsur lirik. Pendapat itu berasal dari ahli yang ditunjuk penggugat dan belum menjadi putusan pengadilan. Stewart sebelumnya juga terlibat dalam perkara hak cipta terhadap lagu Thinking Out Loud milik Ed Sheeran dan Stairways to Heaven milik Led Zeppelin. Kedua perkara ini pada akhirnya ditolak. Big Hit Music pada Jumat kemarin menolak tuduhan itu dan menegaskan jika Swim dibuat secara mandiri.

0: demikian rapat kali ini. Silakan bagi yang ingin berpendapat.
1: Aku, Kak.
0: Silakan.
1: Menurutku pembagian tugasnya nggak sesuai, Kak.
0: Tapi kalau kamu nggak nurut, ya nggak usah gabung aja. Ya silakan keluar.
1: Gimana sih, Kak? Tadi katanya silakan berpendapat.
0: Masih sering dengar kayak gini. Ini artinya pemikiran kita belum terbuka. Yuk, sebagai generasi muda bangsa, mari mulai open-minded.

Ada lagu dari miliknya Ran dengan Telepon. Menemani kamu di Perahu 2 di pukul 14 sekarang lewatnya 40 bukan 40 sih, tapi lebih tepatnya 31 menit begitu ya. Ada lagu dari miliknya Ran dengan lagu berjudul Telepon. Ya, menemani kamu, temani kalian di Pro 2 di pukul 14 sekarang lewatnya 32 menit. Kita masih kasih informasi santai ini tentang rangkaian Masa Singapura berlanjut setelah menggelar aktivasi di Takashimaya dan Garden by the Bay ya. Pekan lebih tepatnya Gardens by the Bay pekan sebelumnya di mana Masa Sorn the Symphony of the Creative Movement berlangsung di Cluster Landmark of God pada 12 Juli 2026 sebagai malam puncak yang merayakan musik, kolaborasi dan kreativitas Indonesia di panggung internasional. Jadi acara ini menjadi ruang diplomasi kreativitas melalui musik antara Indonesia dan Malaysia, Indonesia dan Singapura lebih tepatnya, mempertemukan pemerintah, kemudian juga pelaku industri, serta musisi lintas generasi dan daerah dalam satu panggung untuk memperkenalkan wajah baru musik Indonesia kepada dunia. Sejumlah musisi berpartisipasi dan menampilkan keberagaman musik Indonesia dengan keunikannya masing-masing. Mereka diantaranya ada Marbles, girl group Indonesia yang lagi naik daun, menjadi debut internasional mereka lewat penampilan yang memadukan pop modern dengan identitas lokal ya. Pop modern dengan identitas lokal. Terus juga ada Pengayoman membuka malam dengan lagu-lagu bertema persatuan dan kebangsaan. Ada Presiden Tidore dan Alan Darmawan, musisi asal Ternate, Maluku Utara, menghadirkan eksplorasi jazz, rock, dangdut, dan musik tradisional yang mempresentasikan kekayaan Indonesia Timur. Lula Boy, Bernard Dinata, penyanyi, kemudian juga penulis lagu asal Singapura, berdarah Indonesia tampil membawakan karya-karya pop yang telah dikenal luas di Asia Tenggara. Ada Matermos, satu figur di genre Arabian Hip Hop Indonesia, menghadirkan penampilan dengan lirik reflektif dan karakter musik urban yang kuat. Kemudian juga ada Ichan Harim, feature Laundry, menutup malam melalui pertunjukan multidisiplin yang menggabungkan musik, seni visual, dan budaya kontemporer. Jadi buat yang belum tahu, Masa Sorn adalah panggung baru dan audiens baru bagi musik Indonesia. Setiap musisi dalam line up ini membawa serpihan rumah mereka masing-masing dan menghadirkan energi itu ke Singapura. Lengkap dengan debut internasional serta suara-suara dari Indonesia Timur dan generasi baru musik Indonesia. Momen yang bersejarah untuk musik Indonesia ini disampaikan oleh Satria Gunitra selaku Direktur Kreatif Masa Singapura 2026. Terakhir, Masa Singapura 2026 didukung oleh Astra serta merupakan hasil kolaborasi pemerintah, industri, media, transportasi, pariwisata, dan pelaku ekonomi kreatif, di mana kolaborasi ini mencerminkan semangat gotong royong dalam memperkuat posisi Indonesia di panggung kreatif global.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

tanah tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Ada lagu dari miliknya Caleb G dengan Adinda menemani kamu di Pro 2 di siang hari ini. Ya, sekaligus aku juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kalian di Pro 2 di hari ini ya. Nanti ada Kak Widya yang bakal menemani kamu. Update juga untuk azan kita di hari ini, azan zuhur di hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 jatuh pukul 14, lebih tepatnya pukul 15 ya. Lewatnya 7 menit di hari ini. Semangat untuk berbagai aktivitas dan kegiatan kalian tanggal Pro 2 ya. Nanti ada Kak Widya yang bakal menemani kamu di segmen sore ceria. Tetap bersama kami di Pro 2.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan, karya Likuina Hananto. Teman Pro 2, mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas, pribadi, dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Info Pro 2. Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 di sore ceria, jumpa lagi bareng aku Widya. Dan teman Pro 2, aku akan berikan dulu beberapa informasi untuk Info Pro 2. Ada pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan tampil lebih kompetitif setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Pembalap berjuluk Super Mario ini mengaku kondisinya saat ini, teman Pro 2, sudah berada dalam tahap pemulihan 80 hingga 90% dari cedera fraktur cervical ya, pada tulang belakang C6 dan C7 akibat kecelakaan di balapan yang berlangsung di Xerez.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, teman Pro 2, Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo menyambut kedatangan tim bulu tangkis Indonesia pada Minggu 12 Juli 2026 dan penyambutan berlangsung di Bandara Haneda Tokyo menjelang Japan Open 2026. Penyambutan dilakukan Sekretaris Ketiga Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Zarifah Raihana Siddiq. Tim Indonesia sendiri, teman Pro 2, akan berlaga pada Japan Open 2026.
1: Info Pro 2.
0: Info terakhir, dua petinju putri Indonesia berhasil memastikan langkah ke babak final Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Kemenangan petinju naungan Perbati terasa semakin istimewa karena turut disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Teman Pro 2, infonya aku kutip dari rri.co.id dan berikutnya nanti kita akan simak juga kumandang azan asar untuk Kota Sintang dan sekitarnya pada pukul 15.07 waktu Indonesia Barat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Seperti biasa, kita akan hadirkan ragam informasi di Betang ya. Berita seputaran kota Sintang buat teman Pro 2 semua. Untuk suasana kota Sintang sendiri luar biasa panasnya, pakai banget. Kayaknya mandi 2 kali sehari itu enggak cukup ya, bisa sampai 3-4 kali ya guys ya. Dan pokoknya luar biasa banget deh kalau aku bilang cuacanya. Kemarin panas tapi hari ini lebih panas lagi. Nah teman Pro 2 semua, aku bakal kasih informasi dulu untuk seputaran kota Sintang. Informasi yang pertama di sini ada Bupati Sintang Bapak Gregorius Herculanus Bala. Nah ini membuka kick off Sintang Innovation Challenge yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan juga Inovasi Daerah Kabupaten Sintang. Nah ini terlaksana di Pendopo Bupati Sintang ya teman Pro 2 semua, pada hari ini Rabu 15 Juli 2026. Kick off Sintang Innovation Challenge ini sendiri diikuti oleh Baperida Provinsi Kalbar, ada OPD Pemkab Sintang, Lembaga Keuangan, mahasiswa-mahasiswi, pelajar dan juga undangan. Dan menurut Bupati Sintang sendiri, teman Pro 2 semua, 59% dari luas Kabupaten Sintang ini merupakan kekayaan alam yang memang harus dimanfaatkan saat ini dan ke depannya. Dia juga mendorong anak muda untuk melakukan inovasi teman Pro 2 yang akan menjamin kesejahteraan. Untuk itu teman Pro 2, ia juga meminta untuk tidak membuang kesempatan seperti ini. Nah ini bagus banget ya teman Pro 2. Pada kick off Sintang Innovation Challenge ini sendiri, Bupati Sintang meletakkan telapak tangan di layar digital sebagai tanda Sintang Innovation Challenge 2026 resmi dimulai. Teman Pro 2, Bupati Sintang juga menerima Book Sintang Innovation Challenge tahun 2026 dari Kepala Badan Riset dan juga Inovasi Daerah Kabupaten Sintang. Buku ini merupakan simbol dari komitmen besar dalam mewujudkan tema utama Green Innovation for Sustainable Sintang dan fokus teman Pro 2 pada ekonomi hijau yang berbasis nilai konservasi tinggi. Nah teman Pro 2 semua, infonya tentu aja aku kutip dari rri.co.id. Masih ada lagi dong ya informasi-informasi lain terkait di kota Sintang ini. Untuk itu jangan kemana-mana teman Pro 2, karena Betang masih akan hadir dan balik lagi untuk temani kamu guys.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Pada kesempatan kali ini tentu aja kita berada di Betang ya, berita seputaran kota Sintang. Dan teman Pro 2 kita bakal lanjut lagi untuk berikan informasinya buat teman Pro 2 semua. Dimana ada Komisi B DPRD Kabupaten Sintang turun langsung merespon keluhan warga terkait persoalan drainase yang mengalami penyumbatan di Komplek My Home, Kelurahan Ladang pada Rabu 15 Juli 2026. Sebelum peninjauan lapangan, jajaran DPRD terlebih dahulu menggelar audiensi bersama masyarakat yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Sintang Indra Subekti. Peninjauan dipimpin Ketua Komisi B DPRD Sintang Hikman Sudirman, didampingi Wakil Ketua Komisi B Muhammad Koiman Wahab dan anggota Komisi B Romeo. Kegiatan juga dihadiri Lurah Ladang, Ia Aiduliansa bersama para ketua RT setempat. Hikman Sudirman menilai pengembang My Home perlu mengambil peran aktif dalam menyelesaikan persoalan drainase ini melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR, teman Pro 2. Meski mendorong pengembang bertanggung jawab terlebih dahulu, Komisi B juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang agar penanganan drainase tetap masuk dalam perencanaan pemerintah daerah. Teman Pro 2 Lurah Ladang sendiri, yaitu ada Ia Aiduliansa, menyampaikan bahwa pihak pengembang My Home sebelumnya telah berkomitmen untuk melakukan perbaikan menggunakan dana CSR. Nah, teman Pro 2, informasinya kukutip dari rri.co.id. Buat teman-teman, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

semua dimana aja berada. Informasi terakhir untuk Betang ya, berita seputaran Kota Sintang, teman Pro 2 semua. Kita masih menghadirkan siaran bola untuk Piala Dunia 2026 ya, teman Pro 2 semua. Pastinya kamu yang kemarin sudah mengira-ngira yang menang siapa antara pertandingan kemarin ya kan. Ada yang sedih, ada yang kecewa mungkin, ada juga yang senang. Prancis versus Spanyol ya, teman Pro 2 semua. Nah, nanti akan ada juga di tanggal 16 Juli 2026 antara Inggris dan juga Argentina, teman Pro 2 semua. Sama di jam 2 waktu Indonesia Barat juga. Dan kita juga menyiarkan ya melalui siaran terestrial di Pro 1 Sintang, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu mau ikutan nobar, nonton bareng juga bisa bersama teman-teman di RRI. Nanti kamu bisa jalan-jalan di seputaran Tugu BI Sintang ya, Tugu BI Sintang maksudnya. Jadi di situ nanti kalau misalnya kamu lihat rame-rame ya, teman Pro 2 semua, silakan aja kamu nyantai di situ di Media Center Korem 121 Alam Bana Wanawai di Jalan PKP Mujahidin Sintang, Tugu BI, teman Pro 2, di jam 2 dini hari ya. Ada nonton bareng bola gembira babak semifinal dan ini gratis tanpa dipungut biaya, kecuali kalau misalnya kamu mau minum kopi dan lain sebagainya, tentu aja harus beli ya guys. Oke, terima kasih buat kamu dan tetap stay tune ya, aku masih temani kamu kok sampai nanti jam 8 malam. Bakal ada info-info menarik juga yang aku bagiin serta tips menarik buat teman Pro 2 semua tanpa terkecuali. Semangat selalu buat kamu guys.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

107.2 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya di kesempatan sore hari yang cukup panas ini di kota Sintang dan sekitarnya ya teman Pro 2. Semoga tetap semangat deh untuk segala aktivitas yang kamu lakuin. Mungkin di antara teman-teman ada yang sedang berolahraga, ada yang sedang mencuci, memasak dan lain sebagainya ya teman Pro 2 semua. Dan teman Pro 2 semua, aku mau kasih info juga nih buat teman-teman, kalau kita juga masih menyiarkan langsung ya, nonton bareng Bola Gembira untuk babak semifinal di mana ada Inggris melawan Argentina yang diselenggarakan pada Kamis 16 Juli 2026 di Media Center Korem 121 Alam Bana Wanawai, Jalan PKP Mujahidin Sintang, Tugu BI ya. Dan di jam 2 dini hari teman Pro 2 semua, ini terbuka banget untuk kamu-kamu, untuk semua masyarakat Sintang, terbuka untuk umum dan ini gratis tanpa dipungut biaya. Jadi kamu bisa nonton bareng sama kru RRI, terus juga teman Pro 2 bisa sambil nyantai. Tapi kalau untuk minum kopinya bayar sendiri ya. Jadi silakan aja buat teman Pro 2 kalau misalnya mau beli kopi ya dan lain-lain. Mungkin ada kopi ya, tapi terbatas, tidak seperti kopi-kopi yang dijual di pasaran begitulah ya teman Pro 2 semua. Jadi silakan aja nanti teman-teman dipantengin kira-kira siapa sih yang bakal menang, karena kemarin kan sudah ada tuh ya hasilnya. Ada yang kecewa juga aku lihat, karena tim yang didukung itu ternyata tidaklah menang ya teman Pro 2 semua. Ada Perancis melawan Spanyol, waduh KO ya. Oke, nanti ada Inggris dan juga Argentina, kira-kira siapakah yang akan mendapatkan skor terbanyak, kita lihat aja ya teman Pro 2 di jam 2 dini hari. Buat teman-teman jangan kemana-mana, aku masih balik lagi untuk kasih infonya buat kamu-kamu. Dan tetap stay tune ya di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jadwal harian yang padat banget sering sekali membuat kita-kita para pekerja sibuk ya. Dan sulit banget memasak makanan sehat di rumah. Sebagai jalan keluar, metode meal preparation atau meal prep. Nah, ini marak banget diterapkan ya teman Pro 2. Teknik mencuci, memotong, dan menyusun bahan makanan dalam satu waktu ini, teman Pro 2 terbukti ampuh sekali memangkas waktu memasak setiap harinya. Seperti apa sih langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan, teman Pro 2 semua? Yang pertama, tentu aja kita bisa lakukan dulu dengan cara menyusun menu harian kita. Kita bisa siapkan rencana hidangan selama seminggu seperti misalnya aja ayam pecah jamur gitu ya untuk Senin, atau mungkin ayam goreng dan lain-lain. Susun dari hari Senin sampai hari Minggu, teman Pro 2, kamu mau masak apa? Terus yang kedua, teman Pro 2 semua, kita bisa belanja tapi terukur. Karena tadi kan kita sudah buat daftar nih, apa aja yang mau kita masak, secara tidak langsung kita juga menyusun dong apa aja sih bahan-bahan yang kita perlukan untuk menu-menu itu. Jadi kita bisa buat daftar kebutuhan bahan baku dan juga porsi yang tepat sebelum kita pergi ke pasar. Sesampai di pasar kita bisa belanja sesuai dengan daftar yang memang kita butuhkan untuk menu-menu kita selama seminggu itu, teman Pro 2.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Kita masih ngebahas terkait hemat waktu dan uang dengan trik masak seperti yang akan kita ulas ya, teman Pro 2. Tadi aku sudah spill bagaimana caranya seperti menyusun menu harian dan belanja yang terukur. Berikutnya teman Pro 2, kita bisa bersihkan semua bahan-bahan yang sudah kita beli dan kita potong sesuai dengan kebutuhan menu-menu yang sudah kita susun tadi. Lalu kita bisa kelompokkan, misalnya aja nih, kalau ayam cah jamur berarti kan ayam sama jamurnya gitu ya, sama bumbu yang lainnya, sama sayur apa lagi yang memang memang dicampurkan dalam menu itu. Nah, di itu disatukan atau dikelompokkan gitu teman Pro 2. Kemudian teman Pro 2 semua, sebaiknya kita simpan dengan tepat ya. Kita menggunakan penyimpanan yang sebaiknya kedap udara dan simpan di kulkas atau freezer agar tahan lama. Nah, teman Pro 2, penyimpanan terstruktur ini tentu aja dapat menjaga kesegaran sayur dan juga protein. Serta saat kita lagi sibuk banget teman Pro 2, kita cukup mengambil satu kotak porsi makanan, lalu kita bisa langsung menumis atau merebusnya tanpa repot. Dan cara ini tentu aja memotong durasi persiapan dapur secara signifikan. Nah, teman Pro 2 semua, variasi menu dari Senin sampai Minggu ini tentu aja mengkombinasikan nutrisi seimbang ya untuk keluarga kita tercinta, buat kamu-kamu yang mungkin ngekos ya kan dengan segudang aktivitasnya, atau mungkin buat anak-anak kuliahan ya kan. Sebaiknya memang lebih sehat kalau kita masak sendiri. Nah, keberagaman cita rasa dari misalnya aja tumisan, sup hingga olahan laut, tentu aja ini memastikan makanan itu tidak membosankan ya, bisa bervariasi. Dan teman Pro 2, kita pun bebas menyesuaikan tingkat kepedasan sesuai dengan selera yang ada di rumah kita. Nah, konsistensi melakukan meal prep ini sendiri membuat manajemen waktu rumah tangga jauh lebih produktif banget. Selain menjamin asupan yang higienis teman Pro 2 semua, kebiasaan seperti ini tentu aja efektif banget ya untuk menekan pengeluaran belanja bulanan kita, alias lebih hemat. Jadi masak sendiri itu kalau sekarang kita lihat kan kayak berubah menjadi gaya hidup modern yang praktis banget ya guys. Dan banyak cara atau banyak jalan menuju Roma kata orang. Artinya banyak cara yang bisa kita lakukan teman Pro 2 memang untuk sehat gitu ya. Tinggal caranya aja dan konsistensi dan ketekunan kita aja teman Pro 2.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Aku Widya, teman produser semua, dan kita tadi sudah ngebahas terkait beberapa cara yang bisa kita lakukan teman produser untuk hemat waktu dan uang dengan trik masak yang sangat mudah sekali. Nah, teman produser semua, di mana aja berada, buat kamu-kamu yang mungkin aja saat ini sedang memulai ya untuk melakukan olahraga seperti jalan sehat mungkin, atau lari-lari kecil mungkin ya di seputaran Stadion Bading Sintang, atau mungkin di Lapter Sintang, dan di tempat-tempat yang memang nyaman banget untuk berolahraga teman pro 2. Penting banget buat kita untuk melakukan pemanasan sebelum lari agar kita tidak mudah cedera. Beberapa hal yang bisa kita lakukan teman pro 2 semua, yaitu adalah melakukan pemanasan sekitar 5-10 menit. Ini penting banget untuk menaikkan suhu tubuh kita secara bertahap, sehingga tubuh kita itu siap untuk bergerak dan aliran darah dan oksigen kita ke otot ini akan meningkat teman pro 2, dan resiko untuk cedera ini akan berkurang. Apa aja yang bisa kita lakukan teman pro 2 semua? Nah, jogging atau jalan cepat ya, salah satu cara yang mudah sekali untuk melakukan gerakan kardio ringan, menjalankan olahraga yang akan teman-teman lakukan namun dalam tempo yang lebih lambat. Jadi teman pro 2 bisa jadikan jalan cepat atau jogging. Nah, ini sebagai gerakan pemanasan sebelum benar-benar lari ya. Usahakan untuk fokus pada otot kaki dan juga tangan seakan-akan teman pro 2 sedang berlari. Jadi jalannya itu cepat gitu ya teman pro 2, sebelum kamu benar-benar berlari. Jadi itu langkah kecil untuk melakukan pemanasan teman pro 2.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

10,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu masih bareng aku Widya. Aku menyapa dulu buat teman-teman yang sedang pantengin Pro 2 Sintang melalui akun Instagram, akun TikTok aku ya. Di kesempatan sore hari ini ada Sukirno, kemudian juga ada Marianus Mujai. Selamat sore aja. Selamat melewati sore hari yang begitu panas ya teman Pro 2. Walaupun udah mulai tidak terlalu terik seperti siang tadi, tapi tetap aja panasnya itu masih sampai sekarang teman Pro 2. Sepanas dukungan teman Pro 2 di tim bola pilihannya. Kira-kira nanti Inggris sama Argentina siapa kira-kira yang menang ya teman Pro 2 semua. Jadi pantengin aja di jam 2 dini hari teman Pro 2 pada pukul 2 nanti juga disiarkan melalui Pro 1 Sintang, dan kamu juga bisa menyaksikan melalui nonton bareng bola gembira babak semifinal di Jalan PKP Mujahidin Sintang di Tugu BI, dan ini terbuka untuk umum. Ini gratis, tidak dipungut biaya sedikit pun teman Pro 2 semua, diselenggarakan oleh RRI Sintang. Jadi teman-teman kalau misalnya menonton bareng sama teman-teman yang ada di RRI, nanti kan ada beberapa petugas juga ya yang nonton di situ. Nah, bisa banget turun ke Tugu BI Sintang. Kalau lihat rame-rame di Media Center Korem 121 Alamana Wanawai, nah itu dia, lagi nonton bareng tuh, gratis ya. Oke deh teman Pro 2, aku mau baca juga nih ada sedikit kata-kata dari Sukirno ya teman Pro 2. Katanya lebih baik terjebak macet di jalan tapi punya tujuan daripada terjebak rasa nyaman tapi gak ada kepastian, katanya ya. Setuju gak teman Pro 2 kata-kata Sukirno ini? Kalau aku sih terus terang ya, lebih baik aku gak kena macet. Karena kalau udah kena macet, wah luar biasa. Sintang aja macetnya itu udah kalah ngalahin di Pontianak juga teman Pro 2. Walaupun mungkin gak terlalu sering lah ya, kalau di Pontianak kan di jam-jam rawan itu memang sangat luar biasa macetnya. Tapi Sintang itu udah mulai, terutama di lintas melalui Sintang itu udah macet banget teman Pro 2 semua. Oke deh, aku ucapin selamat, berhati-hati aja buat teman-teman yang saat ini sedang mengendari kendaraannya menuju rumah, tempat tujuan di mana aja. Dan pokoknya hati-hati, jangan kebut-kebutan ya guys. Karena beberapa waktu lalu juga ada tabrakan terus di depan RRI ini, di jalan tanjakan ini teman Pro 2, ada juga kecelakaan kecil ya, tabrak ringan gitu. Walaupun ringan tapi kan tetap aja motornya rusak, kakinya kesleo gitu ya guys ya. Dan itu sangat merugikan, jadi berhati-hatilah teman Pro 2.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Selamat sore teman Pro 2 semua, masih bareng aku Widya di kesempatan sore hari ini di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Gimana kabar kamu setelah dengerin lagu tadi ya guys? Semoga aja kabar kamu baik. Secara lagu itu kan lagu lama, tapi di aransemen ulang ya teman Pro 2, hanya diubah juga nama dari bandnya dari Peter Pan ke Noah Band. Tapi tetap aja berasa kayak lagunya itu lagu yang mengingatkan zaman-zaman anak-anak sekolahan ya, anak 90-an terutama, anak milenial. Iya kan, apalagi buat kamu yang mungkin aja lagi dengerin aku calling di sore hari ini, sambil di jalan, mungkin sambil naik mobil ya kan, sambil nyanyi-nyanyi kecil dengerin lagu ini, kayak berasa kembali ke zaman dulu ya enggak guys. Oke deh teman Pro 2 semua, kita masih ngebahas terkait beberapa gerakan yang bisa kamu lakukan teman Pro 2 untuk melakukan pemanasan sebelum lari, agar teman Pro 2 enggak gampang cedera teman Pro 2. Selain tadi kita melakukan jalan cepat, kamu bisa melakukan jalan tentara. Apa sih jalan tentara itu ya? Jadi jalan tentara itu kamu lakukan dengan gerakan peregangan yang dinamis banget, bisa dengan berdiri tegap, angkat kaki kanan ke depan, hingga membentuk sudut siku-siku dengan pinggul. Jadi ya kayak namanya juga gerakan tentara, jadi kayak benar-benar ngikutin tata tertibnya. Pastikan lutut itu lurus gitu kan. Angkat tangan kiri, kaki membentuk sudut siku-siku pada bahu. Dan saat melakukan gerakan ini, teman Pro 2, bayangan kamu itu sedang berusaha untuk menyentuhkan tangan kiri kamu ke jari kaki kanan kamu. Jadi kayak apa ya, paskibraka, kayak semacam itulah teman Pro 2 kalau kamu lihat kan, kayak semacam itu. Jadi jalannya itu jalan tentara, jalannya tegap teratur gitu teman Pro 2. Itu langkah kecil untuk melakukan pemanasan.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Jika sudah memilihnya, kamu harus bahagia agar hancurku tidak sia-sia, by Sukirno. Baik, terima kasih kata-kata mutiaranya ya buat Sukirno di sore hari ini. Aku juga mau nyapa ada Krim Bidit selama sore juga. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu next time ya. Karena katanya kebetulan kemarin itu ketemu tapi enggak sempat saling sapa. Selamat sore buat semuanya di kesempatan kali ini. Makasih banget buat teman-teman yang sudah pantengin aku. Kita bakal simak rangkaian lagu-lagu bernuansa islami, teman Pro 2. Semoga aja informasinya tadi bermanfaat. Nanti akan berkumandang azan maghrib pada pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Buat teman-teman, selamat bersiap-siap, selamat menuju rumah dengan aman, dengan damai. Dan jangan lupa untuk bersih-bersih ya. Kemudian mempersiapkan segala sesuatunya agar nanti gak buru-buru ketika sudah azan berkumandang, terutama bagi teman-teman yang muslim. Oke, teman Pro 2, tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

0: Teman Pro 2 sudah di pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

107,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Kita di kultur kita kali ini, aku bakal ngajakin kamu untuk ngebahas kenapa sih emas itu bisa menjadi lambang juara. Ternyata teman Pro 2 ada sejarahnya. Jadi hampir setiap ajang olahraga maupun perlombaan menggunakan medali emas sebagai simbol juara pertama, mulai dari olimpiade sampai berbagai kompetisi nasional. Emas selalu identik banget dengan kemenangan dan juga prestasi tertinggi. Nah, teman Pro 2, ternyata tradisi ini bukan cuma tanpa alasan. Jadi, sejak ribuan tahun lalu, emas itu udah dianggap sebagai logam yang bernilai tinggi karena kelangkaan, keindahan, serta daya tahannya. Seiring waktu, makna tersebut berkembang sampai menjadikan emas itu sebagai lambang pencapaian terbaik. Lalu, kenapa sih kok emas ini dipilih sebagai simbol kemenangan, teman Pro 2? Ada beberapa alasan yang bakal kita ulas pada kesempatan kali ini. Untuk kamu, jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Dan mengapa emas menjadi lambang juara, ini sejarahnya. Teman Pro 2 semua tahu enggak sih, sejak peradaban Mesir, Yunani hingga Romawi kuno, emas ini telah digunakan sebagai simbol kekuasaan, kemakmuran, dan kehormatan. Kelangkaannya sendiri, teman Pro 2, membuat logam ini menjadi salah satu benda paling berharga yang dimiliki oleh manusia. Berbeda dengan banyak logam lain, emas nggak cuma mudah berkarat gitu kan, nggak mudah berkarat atau mengalami korosi sehingga tetap awet selama bertahun-tahun. Sifat ini turut menjadikan emas sebagai simbol prestasi, kehormatan, dan pencapaian tertinggi. Pemberian medali emas, perak, dan perunggu untuk juara pertama hingga ketiga mulai diterapkan pada Olimpiade Santa Louis 1904, dan tradisi ini kemudian dipertahankan dan diadopsi dalam berbagai ajang olahraga internasional sampai saat ini. Walaupun disebut medali emas, medali Olimpiade modern enggak dibuat sepenuhnya dari emas murni. Fakta ini, teman Pro 2, sering mengejutkan banyak orang karena namanya identik dengan logam mulia. Berdasarkan ketentuan Komite Olimpiade Internasional, medali emas mengandung sedikitnya ya ada 92,5% perak dan dilapisi minimal 6 gram emas murni. Medali emas terakhir yang dibuat sepenuhnya dari emas digunakan pada Olimpiade Stockholm ya pada 1912. Nah, ini benar-benar murni emas semua, teman Pro 2. Tapi kalau sekarang emas itu enggak cuma bernilai sebagai logam mulia aja ya, tapi juga melambangkan keberhasilan dan juga prestasi, teman Pro 2. Simbol ini digunakan dalam olahraga, akademik, seni, sampai berbagai bidang profesional.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: FM. Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro2 semua, pemilihan emas sebagai lambang juara tentu aja nunjukin kalau sebuah kemenangan bukan cuma diukur dari nilai logamnya aja. Lebih dari itu, medali emas menjadi penghargaan atas dedikasi, disiplin, dan perjuangan panjang yang telah dilakukan seseorang untuk meraih prestasi terbaik. Teman Pro2, semua informasinya aku kutip dari rri.co.id. Buat teman-teman, pastikan tetap stay tune di Pro2 Sintang, teman terbaik kamu. Berikutnya nanti kita bakal gabung

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimanapun berada. Kita berada di sesi info Pro 2. Sebelum kita nanti akan gabung ya bareng Pro 2 RRI Jakarta. Nah, teman Pro 2 semua, untuk infonya sendiri kita akan hadirkan terlebih dahulu. Di sini ada aktor Tom Cruise akan tampil beda dalam film terbarunya, yaitu Dagger. Dalam film Dagger ini, Tom sebagai pemeran utama melakukan perubahan secara besar-besaran. Ia berperan sebagai Dagger Rockwell, akan tampil sebagai pria lanjut usia dengan perut buncit. Dan film ini akan tayang pada 2 Oktober 2026. Berikutnya teman Pro 2 semua, ada aktor Lee Jin-uk berpeluang bintangi drama Korea Unnatural bersama Yuna SNSD. Nah, teman Pro 2 semua, tentunya film ini merupakan remake drama Jepang bergenre misteri medis tentang ahli patologi forensik, dan film ini disutradarai oleh Park Yoo-young. Kemudian juga ada lagi informasi berikutnya, ada produser Muhammad Ali Ghifari menekankan bahwa kesuksesan film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali adalah hasil kerja sama seluruh kru dan pemain tanpa ada tokoh yang hanya menjadi pelengkap aja. Ghifari telah menonton film tersebut 38 kali sejak proses penyuntingan dan menyatakan hasil akhirnya melampaui harapan. Dan film ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 30 Juli 2026 dengan penampilan Nazira Syafa dan juga Mazaki Ahmad yang mendapatkan apresiasi khusus untuk karakter Rika dan juga Boim. Teman Pro 2, berikutnya kita akan gabung bareng Pro 2 RRI Jakarta untuk ikuti MLC.

0: Wow,
1: halo semuanya.
2: Selamat malam.
1: Dan selamat malam juga buat teman produser di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana? Biasanya di studio.
0: Berbeda ya.
1: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Basie.
0: Yes. Yeah. Stay tune terus di MLC Music.

0: Pemrodua seluruh Indonesia masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes,
0: bareng sama
1: The Wasi. Hey.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Oh, gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
3: Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
3: Nanti malam.
0: Pasti MU ya, soalnya jadi Inggris. Kalau karena
2: Prancis sebenarnya.
1: Aduh.
0: Apa kalau hari ini rada bete
2: lagi
0: ya?
2: Sedih nih, lagi sedih.
0: Kak Gigi.
2: Italia.
1: Wah, Itali.
2: Masuk aja enggak? Gitu, masuk. Gak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
3: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Spanyol, bener.
0: Dukung siapa yang menang.
2: Sebutin satu pemainnya cepet.
3: Siapa? Polo.
2: Pelawak itu.
0: Air mungkin kali ya.
2: Puyol.
1: Puyol. Main. 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Luis Figo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama-lama.
0: Kare.
2: Argentina.
1: Wih, gokil.
0: Boleh. Oke.
1: Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa-berapa nih? Inggris bisa menang gak nih?
2: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
2: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 3-2 banyak banget gue liat.
2: Seru ya,
1: biar seru ya. Seru biar ya? Seru, bener.
0: Kita jadi analis bola gini ya, jadi.
2: Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya?
0: Yakin.
1: Aman. Alright. Berarti Chelsea. Wonderwall nanti tetap berkumandang.
2: Karena kan ya. Liam mau apa
1: nyanyi.
2: Datang.
1: Nyanyi iya.
2: Langsung memimpin iya Wonderwall nanti kalau final kan.
1: Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
0: Banyak
1: banget. Gokil.
0: Mani zaman-zaman gue kecil.
1: Bener. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu tuh. Ini ya. Apa namanya?
1: Halte The Massive Petukangan.
0: Yeah.
1: Iya, itu gimana ceritanya bisa namain sebuah halte gitu?
2: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay.
2: Kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantor The Massive.
0: Iya.
1: Oh iya, benar.
2: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum
1: ada
2: halte gitu, jadi gak taunya ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
2: kita gitu.
1: Oke.
0: Banget ya.
2: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga gak mudah karena pastinya memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
2: Di Jalan Cilduk Raya itu kan.
0: Iya.
2: Yeah. Memang kita kan tumbuh di Cilduk gitu ya, di Jalan Cilduk Raya. Kita race in Cilduk lah gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu, tapi juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk
0: pasti.
2: Teman-teman atau anak-anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Cilduk ya bisa punya punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
2: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Iya. Cilduk internasional.
1: Gokil. Benar.
0: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Cilduk gitu nama gue gak bisa
1: ya, karena gak bisa gitu kan. Karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya? Ya
2: tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
0: Yes.
2: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007, jadi sudah hampir 20 tahun ya. Kalau di industri musik ya. Tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003, jadi 23 tahun.
1: Wow. itu gak bentar, Bey.
0: Iyalah.
1: Bener.
0: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
2: Tahun 2003?
0: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimuda-mudain ya barusan.
1: Dimuda-mudain, sorry. Tetap aja 2005.
0: Sorry teman-teman.
2: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
0: Tetap aja masih muda. 2000.
2: 2000, oke.
1: Bener. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Karena The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie, berarti kan sekarang.
0: Iya.
1: Betul. Tapi ada nggak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
2: Iya. 2007.
1: Sorry. Dari 2007 gitu. Ada nggak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
0: bikin,
1: di
0: bikin label? MV ternyata mahal gitu.
2: Itu salah satunya.
1: Ternyata. Ternyata ya.
0: Bener ya.
2: Banyak banget ya perbedaannya karena kan selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya dari rekaman kita gak bayar gitu kan.
1: Bener.
2: Sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurusin sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai ya kayak gue di sekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Iya benar.
2: Jadi pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musika Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musika juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
0: Nah,
2: karena memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin bahwa kita ingin membangun perusahaan kita sendiri dan Sika juga setuju. Ya pastinya kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri. Kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri. Terus ya sekarang kalau manggung pun juga kita, kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri, jadi nggak terlalu kaget karena emang kita sudah mempersiapkan sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri. Jadi ketika kita sudah independen, memang kita sudah siap semua infrastrukturnya, jadi kita memang sudah punya tim untuk ya tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga udah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
0: udah jadi semua. Ya,
2: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
0: Yes.
2: Wow. Yang memang mengelola lagu-lagu kita. Kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen. Gitu.
0: Running sendiri berarti ya.
1: Seru. Benar.
0: Pun mahal tapi budgetnya ada lah.
2: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
0: Iya benar juga sih.
2: Ngumpulin.
1: Nabung ya.
0: Apa yang gocap pertama kemarin? Enggak ada ya.
2: Kita enggak gocap kan.
4: Berapa tuh?
2: 2000.
0: $2,000 mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia, sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Udah siap banget go internasional nih, tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
2: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time, jadi sebenernya kita udah mulai pemanasan tuh di satu lagu juga side by side.
1: Oke.
2: Lalu di album 8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin tuh dari 2018.
0: Iya.
2: Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma emang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musika gitu.
0: Oke.
2: Kenapa kita harus mencoba ini? Karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia, gitu.
0: Indonesia.
2: Jadi kayak cobain yuk gitu apa bikin lagu bahasa Inggris gitu, maksudnya
0: terus sih
2: gimana responnya ya kita ya udah kita bikin aja gitu. Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
0: Gak
2: ada pilihan yang gak suka, suka banget pokoknya kalau bisa.
0: Amin lah ya.
1: Amin, harus suka banget gitu.
0: Karena The Massive, gue pengen lihat gitu, ada di Coachella nantinya.
1: Glastonbury mungkin. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan, di berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie, judulnya adalah On Our Own.
0: On Our Own.
1: gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
2: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Indah Bunuhku atau Merindukanmu ya yang sangat pop, elet gitu ya. Tiba-tiba ada satu, sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai ngelenek sebenarnya. Boom Time tuh udah mulai agak kita lumayan eksplor sebenarnya. Jadi di album yang kita lagi persiapan album juga dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full English. Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang, gue pengen denger lagu yang Cinta Imur apa kayak Cinta Imurku lagi gitu. Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika nanti lagu ini karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak udah gitu. Yang penting kita happy bikinnya dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga nggak sendirian karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide.
0: Itu dia.
2: Itu yang dia perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, JCJ, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang. Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Denton Sapel. Denton Sapel tuh salah satu
0: produsernya
2: Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Suede dan lain-lain gitu. Jadi kita kemarin baru-baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
0: Sana,
2: kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam. Tinggal 3 lagu lagi nih buat album. Mudah-mudahan
0: sabar ya.
1: Amin.
0: Jadi tabungannya banyak deh dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
2: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
0: 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
1: Aduh lama ya.
2: Koin kita masukin kaleng
0: gitu. Benar. Pecahkan ayam dipecahin. Jangan dong.
1: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
0: Ini dia
1: On
0: nih.
1: Our Own tentunya.
0: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masih.
1: Di sini rame banget, ada teman pro 2 juga ya.
2: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak?
1: Sabar.
2: Nanti ada lagi, kalau tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga iconic banget dari The Massive ya kan. Sudah hiperih ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya, bisa tiba-tiba langsung
2: ke iya.
1: Private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV,
1: iya.
2: TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah, keren banget.
2: The Massive-nya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On our own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya on our own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
3: Nah, jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: sekalian
3: mungkin gitu. Mm. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin.
1: Oke.
3: Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu.
1: Iya, iya, iya.
3: Ada yang harus dijagain.
1: Yeah. Nah,
3: kali ini
1: gak ada.
3: Yang jagain kita sendiri gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Sky is the limit lah pokoknya.
3: Pokoknya ketika kita bilang oke, yaudah jalan gitu.
1: Wow.
3: Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu iya, dia.
2: Itu dia.
3: Di warnanya, apa dari colornya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya. Dan pisau di situ, terus ada suasana
1: yang poses ya, gitu ya, kesurupan.
3: Disekap di sebuah tempat, dan akhirnya kita bisa
1: bebas
3: dari belenggu itu. Gitu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini kayak seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang suatu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
3: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall gitu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain. Ini kayak
1: dia sih.
3: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video ini masih yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya.
2: Bener.
1: Terus lepasin gitu ya.
2: Benar.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat gitu kan? Kertas.
2: Ya, itu filosofinya juga. Apa lagi?
1: Siapa nih yang mau jelasin?
4: Jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah, apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa, apostrof biasa. Nah, itu sekarang kita jadikan paper plane itu, itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main
1: pernah
4: kertas. Kita lipat sendiri, kita terbangin sendiri. Jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke suatu kertas saya itu
1: hal yang
4: happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
4: Dan apa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi, dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya, kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu mimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua.
4: Terus sekarang mungkin, ya alhamdulillah sudah tercapai, jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga next-nya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Ih, keren, keren banget. Wish-nya kemana nih wish-nya? Mau kemana?
4: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
4: 10 kota di Amerika, terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya next-nya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Mungkin
4: kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock Festival.
4: Dan lain-lain.
1: Oke, kita doain lah ya, semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Tapi tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
2: Yes.
1: Kita ada sedikit game.
2: Nah, kita ada sesuatu ya. Yang
3: apa tuh? Apa yang paling pasti ya?
1: Bukan. Itulah.
2: Pernah ya? Bukan cuma kita ya?
1: Enggak.
3: Pernah tuh ada game kayak gitu. Oh. Yang paling tuh jarang gitu.
1: Enggak. Pasti udah pernah ya?
2: Udah pernah. Kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya.
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah, alo.

0: orang yang akan telepon.
1: Betul.
0: Suaranya kita samarin dikit.
1: Yes.
0: Kayak apa namanya yang bikin es gula batu, yeah. Gulanya pakai itu tuh.
1: Soalnya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor.
1: Yes.
0: Nah, The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, tapi yes or no question.
1: Oke, okay, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Okay. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa cluenya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Cluenya nanti dulu deh.
0: Boleh
1: nanti
0: deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey,
1: oke. Okay. Oh,
0: suaranya nggak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman. Bener-bener.
1: Semoga nggak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke, okay. Halo.
1: Suaranya terdengar jelas ya? Halo?
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, okay, jadi nanti personil The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seorang misterius ini,
0: yes,
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari Kak Kiki dulu kali. Boleh deh.
1: Boleh, Kak Kiki dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Ah, musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi, okay. Ya, musisi. Musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next. Boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay, okay, panjang sih jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: So no question sih. Gak apa-apa.
1: Oke, gak apa-apa.
0: Kak Ray.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke.
0: Okay. Luar
1: itu
0: kota
1: suaranya
0: ya.
1: Suaranya jelas sih.
0: Oh udah tahu. Sabar, sabar.
1: Sabar,
0: semuanya,
1: sabar.
0: Semuanya biar punya pertanyaan dulu.
1: Tanya dulu, tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan boleh. Lanjut, lanjut.
1: Nama, silakan.
3: Penyanyi bukan?
0: Oke.
3: Okay. Vokalis
2: saya musisi. Saya musisi.
1: Musisi,
0: bukan okay. Penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. No ya?
0: Ya, yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya penyanyi. Vokalis, yeah. Vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: Berarti no. No. Ya, berarti no. Musisi dia.
0: No. Oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Oke. Okay.
3: Ini enggak suka suka bentar, makan suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto enggak?
0: Oh, suka makan soto enggak?
1: Seroto, okay. Seroto,
0: seroto, seroto.
1: Seroto.
3: Seroto. Bukan soto, seroto.
0: Seroto.
1: Seroto.
3: Suka enggak?
2: Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka ngopi, oke. Okay.
0: Salah nih kayaknya nih.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, tapi kita kasih cluenya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Cluenya adalah huh? Serangga.
1: Serangga.
0: Waduh.
1: Serangga, oke.
0: Okay. Serangga. Oke, okay, coba boleh diskusi dulu kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh boleh, aduh. Boleh.
3: Dia siapa, dia siapa. Dia.
1: Oh boleh.
0: Pakar
1: boleh.
0: The Massive boleh.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, diskusi dulu silakan.
0: Oke,
1: okay. Okay.
0: Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond.
0: Raymond, apakah Raymond? Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah.
0: Wah ini susah sih.
1: Ini susah nih, cluenya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
3: Huruf R.
1: Bukan huruf R.
0: Wah.
1: Nah ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R.
3: Apakah namanya dari huruf R? Diawali huruf R.
1: Halo.
0: Oke, okay, bukan.
2: Ya.
0: Enggak ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke, okay, langsung bukan tebak saja.
2: R. Masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya, langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak, langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu boleh.
3: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke. Okay.
3: Yeah, di Life Wanted.
1: Mm-hmm.
3: Supernova kali ya, drummernya Supernova, Cutting.
0: Cutting?
1: Cutting?
0: Boleh Cutting?
1: Halo?
2: Masih jauh.
0: Oh, masih jauh. Bukan suaranya.
1: Masih jauh.
0: Bingung juga. Oke.
1: Okay. Oke.
0: Okay. Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke, apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah, serangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
1: Gitu.
3: Agak besar, gitar.
1: Oke.
0: Oke.
3: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung? Kang Capung.
0: Benar. Halo Kang Capung.
1: Kang Capung.
0: Benar nih.
1: Halo.
3: Padahal Kang Capung kan K depannya. Oh,
0: bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya, ada Kang.
3: Bisa gitu dong, Kang.
1: Oke. Okay. Gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Produser ya,
1: The Massive.
3: Ini dulu kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
3: Capung adalah music producer The Massive dari album 1, 2, 3 dan 5.
0: Wow.
1: Gokil.
3: Ya banyak banget mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Ming. Heeh. Itu album 1, 2.
1: Ya, Pak Jaif, benar. Gokil.
3: Fun fact-nya adalah album 1, 2, 3 dan 5 itu gue take vokal di Bandung, di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya?
0: Wow.
1: Wow, gokil.
0: Oke, okay,
1: berarti nice. Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya?
3: Pasti itu.
0: Pasti yang ya? Produserin, coy.
3: Tapi kalau lagi ada tukang bas lewat, kita berhenti dulu.
0: Eh, kenapa?
3: Ini tembus ya.
1: Tembus.
0: Walah.
3: Di rumah kan.
1: Iya.
3: Kalau ada tukang bakso lewat ya kita berhenti dulu, makan dulu, pesan dulu.
1: Makan dulu. Benar
0: sih. Daripada berisik mending kita makan dulu ya.
1: Benar.
0: Nice, nice. Oke, berarti The Massive benar.
1: Oke.
0: Oke. Gimana nih? Mas Abu melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
2: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own, dan kebetulan asiknya ini go globalnya pertama untuk The Massive, dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya buat anak-anak, karena ini dunia yang baru. Kan kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya, sudah lulus dengan cum laude, okay. Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
3: Amin, terima kasih Kang.
1: Oh.
3: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih
0: Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Jadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener. Langsung gak loh. Kak Wai itu langsung, Kang Capung. Ini.
0: Itu tadi ya mungkin.
1: Bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul. Oke, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin?
3: Terdekat sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
0: Oke. Okay.
3: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
0: September.
3: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
1: Oke. Okay.
3: Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang explore, yang benar-benar kita explore. Sesuatu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Terus...

0: Pro2 seluruh Indonesia.
1: Betul yang banget.
0: Yang sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
1: Gokil banget. Kita bisa ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
0: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagu The Massive.
1: Betul.
0: Terutama lagu-lagu barunya ya. On yes. Or On.
1: Bisa di request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
0: Nah itu dia teman Pro2 ya.
1: Oke,
0: masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo Bro Cafe.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Dan jangan lupa juga nanti turnya dibeli. Ya, 5 acara tadi, apal gak lu?
0: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta. Nanti di Desember. Wih,
1: skoki. Oke deh, kayaknya udah siap nih.
0: Yes, oke, kalau gitu kita pamit teman Bro 2. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
1: Nama gue Dabe Prada.
0: Nama gue Edi Tama. Dan ini dia, The Massive.
2: Oke, kita akan membawakan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM Music Live Chat malam ini. On our own.

Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Pro 2 FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Demas yang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Demas nggak akan pernah bisa

ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Pro 2 FM. Oke, okay, mau request lagu apa teman-teman? Dan antara kalian, terus apa lagi? Apa? Sudah berani udah tadi. Berdekanmu. Apa? Cinta ini membunuhku. Oke, okay, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya. Karena gak bisa banyak-banyak. Yaudah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku. Yo!

Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Oke teman Produa, welcome back masih di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih barengan aku Monica di segmennya Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Kita dari kemarin udah gak ketemu karena aku healing-healing dulu ya teman Produa. Walaupun tadi subuh sedikit galau karena salah satu timnas terbaik juga harus gugur di Piala Dunia. Nah siapa nih yang kemarin ikut nobar bareng RRI ini teman Produa? Anyway, hari ini juga aku pengen spillin ke kamu kalau kita juga masih ada nobar ya. Jadi jangan lewatkan teman Produa karena nobarnya seru banget. Nanti ada Inggris versus Argentina. Wah, gimana nih pendapat kamu teman Produa? Siapa yang dukung Inggris, siapa yang dukung Argentina? Pokoknya jadilah penonton, pendukungnya suportif teman Produa. Walaupun kalau kita lihat komentar-komentarnya banyak banget ya yang wah, panas-panas nih. Oke, untuk hari ini atau untuk besok teman Produa, hari Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, kita kembali debar dan nonton bareng bola gembira babak semifinal antara Inggris versus Argentina di Media Center Korem 121 Alam Bana Wanawai, Jalan PKP Mujahidin Sintang atau di Tugu BI ya. Buat kamu join aja gratis teman Produa. Oke, tapi nanti kita bakal bahas lebih lengkap lagi soal update-update live Piala Dunia teman Produa, kira-kira gimana. Dan kali ini Monica mau spillin dulu untuk ruang dengar kamu di mana ada Akselerasi Kreatif Musik Indonesia. Kita bakal hadirkan The Murphy Radio dengan lagunya teman Produa, yaitu Graduation Song. Lagu ini kalau menurut aku sih enak banget didengerin ya teman Produa, apalagi ini merupakan kolaborasi dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Ekraf melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media, memberikan dukungan kepada band asal Samarinda, Murphy Radio, dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka berjudul Graduation Song. Nah, dukungan ini merupakan bagian dari program Akselerasi Kreatif Aktif Musik. Dan untuk lagu Graduation Song ini sendiri teman Produa, sebenarnya dirilis pertama kali pada tahun 2018 ya. Dan kini lagunya juga bisa kamu dengarkan teman Produa dan diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih, membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru. Oke, tak berlama-lama langsung aja kita dengerin. Ini dia Murphy Radio dengan Graduation Song, akan hadir di ruang dengar kamu. Masih barengan aku Monica dan stay tune di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu.
1: 90.7 Produa FM Sintang.
2: Produa FM.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

Oke, teman Produe, welcome back. Masih di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, Tell Up Something. Kali ini kita ngebahas tentang pemberantasan judi. Nah, siapa nih teman Produe ya? Jangan coba-coba deh, apalagi ini kan di era-eranya Piala Dunia, mungkin ada yang taruhan. Nah, itu juga termasuk judi sih ya, kalau menurut aku. Apalagi misalnya nih, tim dukungan kamu tiba-tiba kalah dan kamu harus memberikan rezeki kamu, uang kamu ke orang lain. Nah, jadi menurut aku pesta Piala Dunia ini bisa dijadikan juga teman Produe untuk momen-momen mengakrabkan diri ya, dan juga sportivitas. Kalau kita lihat ada banyak head comment atau juga cyber teman Produe, itu kalau bisa jangan kita pelakunya ya. Kalau bisa kita minimalisirkan, dan juga kalau misalnya taruhan-taruhan sebaiknya jangan ya teman Produe, karena Piala Dunia 4 tahun sekali kayaknya dinikmatin aja sih teman Produe. Walaupun kadang ceng-cengan tuh seru juga sih ya, jangan sampai bikin orang emosi deh teman Produe. Karena kalau udah timnya kalah, kadang ada juga orang yang sumbu pendek gitu. Oke, kita have fun aja. Nanti malam ada Inggris melawan Argentina. Kira-kira siapa dan skornya berapa teman Produe? Aku gak sabar banget. Walaupun keduanya bukan tim dukungan aku, karena tim dukungan aku sudah pulang ya. Ada My Holland dari Norwegia yang juga kemarin dikalahkan oleh Inggris juga. Oke deh, teman Produe, nanti kita bakal bahas lebih seru-serunya lagi. Kita dengarkan dulu satu lagu dari One Direction dengan Save You Tonight.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Oke, Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan aku, Monica. Dan hari ini juga banyak sekali yang laporan ya, teman Pro 2. Banyak sekali yang panas-panas, walaupun udah malam masih panas, teman Pro 2. Tapi ini bukan cuaca, tapi ini komentar. Ya pastinya kalau menurut aku ya, ini aku tadi banyak dapat pesan, katanya Messi is God. Terus Ata juga yang ngasih tahu kenapa sih Messi selalu dibilang anak FIFA, anak ini, anak itu. Ya udah, dia anak mama bapaknya atau Pro 2. Ya kita lihat aja sih ya nanti kalau misalnya Messi bakal berjumpa dengan Spanyol di final, bakal seru sekali sih. Apakah Messi juga bakal bisa mendapatkan Piala Dunianya yang kedua, berarti ya teman Pro 2, untuk tahun ini sebelum menggantungkan sepatunya, atau mungkin nanti ada Bellingham dan juga teman-temannya bakal melaju ke final. Kalau menurut aku udah empat besar semuanya is God sih, dan semuanya pada bagus-bagus, teman Pro 2. Kalau misalnya suka Messi silakan, suka Argentina silakan, suka Inggris silakan, karena tidak ada timnas yang aku dukung di final ini, teman Pro 2, ya sudah pulang semua. Tapi kalau akan melihat menariknya ya, aku sih karena Argentina juga tahun-tahun sebelumnya juga sempat masuk kan ke final, bahkan juara Piala Dunia. Aku sangat ingin melihat yang menarik nih, kalau misalnya England atau Inggris ini bisa melaju ke final, bakal seru sekali tahun Pro 2, menjadi suasana baru, menjadi warna yang baru begitu ya. Tapi kalau misalnya Messi dan juga teman-temannya dari Argentina yang melaju, bakal seru juga sih. Berarti kan kita bisa, mereka bisa mempertahankan gelar Piala Dunianya dari tahun ke tahun. Sekali lagi yang Monica ingin sampaikan, teman Pro 2, yang penting sportif, yang penting siapapun yang kamu dukung bisa ya katakanlah bisa menang ya. Jangan tensinya tinggi, teman Pro 2. Ini tinggal 3 match lagi, berarti semifinal antara England dan juga Argentina, kemudian perebutan juara 3 dan 4, kemudian baru nanti ada final 1 dan 2-nya. 3 pertandingan sampai tanggal 20 Juli nanti, ya di mut-mutkan aja deh ya moodnya. Walaupun mungkin kamu ngerasa, oh aku ini aku itu, enggak ya teman Pro 2. Kembali lagi, tetap jangan psy war, kemudian jangan mengadu domba. Bukan mengadu domba sih, lebih kepada jangan terbawa suasana emosi sih, karena empat besar ini udah keren-keren semua. Ya walaupun mungkin nanti bakal euforianya bakal lama banget sih pasca Piala Dunia ini kalau menurut aku. Misalnya nih, yang menang katakanlah mungkin Spanyol ya, juara 1 teman Pro 2. Wah, itu pasti bakal jadi headline di mana-mana selama berhari-hari, berminggu-minggu, teman Pro 2. Apalagi masalah GOAT, siapa antara Ronaldo dan juga Messi, menurut aku gak perlu dibahas lagi sih ya. Walaupun mungkin ada yang mengatakan Ronaldo, ada yang mengatakan Messi, kita lebih baik sambut yang generasi-generasi muda sih. Di sini ada Bellingham, ada Haaland, ada Mbappe, ada Yamal, kemudian juga ada dari banyak lagi ya, teman Pro 2. Aku gak hafal sih, karena kalau nonton tuh gak begitu ngeh ini namanya siapa, lebih kepada cara permainannya gitu. Cailah, ini anak magang Piala Dunia ya, teman Pro 2 ya. Oke, seru banget ya. Aku seneng sih, hal positif yang aku tahu, yang aku dapatkan selama Piala Dunia ini, mungkin lebih kepada aku lebih mengerti sepak bola, aturan-aturannya. Yang sebelumnya mungkin aku taunya ya udah main bola itu 90 menit, ternyata bisa ada penambahan waktu, ada VAR, ada penalti, ada ini dan ada itu. Bukan hanya ada gawang, kiper, dan juga Ronaldo dan Messi ya. Ada banyak hal, teman Pro 2, dan aku seneng banget. banget. Euforia mungkin karena banyak ciwi-ciwi yang udah mulai melek Piala Dunia tuh. Menurut aku selain juga karena emang dari awal udah tahu ya, kalau teman-teman aku dan Monica sendiri juga jadi suka Piala Dunia, menanti-nantikannya. Itu karena kan aku dukung Norwegia ya teman-teman Pro 2. Menjadi warna baru sih, karena mereka juga telah sekian lama tidak lolos ke Piala Dunia, akhirnya juga lolos. Dan Haaland menjadi suasana baru sih dengan lucunya dia, Gen Z abis. Kalau menurut aku di tengah urat telinga, urat leher yang terik banget gini ya teman-teman Pro 2 ya, persaingan antara timnas, penonton, pendukungnya. Jadi Erling Haaland bisa menjadi suasana baru karena dia lucu banget. Bahkan dia tanding lawan Vini Junior juga itu diparodiin. Kemudian bertanding melawan Gabriel di parodiin. Kemudian juga bertanding, bahkan kemarin kalah lawan Bellingham juga diparodiin. Dan dia slow aja. Dan aku sih berharap kedepannya sepak bola bisa se-flexible itu ya. Mungkin setelah era Ronaldo dan Messi akan lebih flow, akan lebih, menurut aku gak se kelas sekarang. Kalau sekarang kelas iya sih, kalau menurut aku ya. Aku kadang baca komentar, baca sosial media, pusing teman Pro 2. Selalu mempertanyakan siapa God, siapa ini, siapa itu. Dan masing-masing siapa yang didukung pasti menjawab masing-masing pilihan mereka. Ya udahlah, kalau gitu loh Pro 2 udah cuap-cuapnya seputar Piala Dunia. Nanti kita bakal bahas yang lainnya. So stay tune aja buat kamu ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Di zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

Tanaman ini mengeluarkan bau seperti bangkai. Iya, bunga bangkai. Bau busuknya dapat mengundang lalat dan kumbang untuk hinggap, sehingga membantu proses penyerbukannya. Tingginya mencapai 4-5 meter, mekarnya hanya 7 hari dan memerlukan waktu sekitar 5 tahun sekali. Bunga ini biasanya tumbuh di hutan Sumatera, namun kini dilestarikan di Kebun Raya Bogor dan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda.

Pro2, pernah nggak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh teman Pro2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Perancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas merah, kuning, hijau saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

0: Apaan sih, Dek? Dari tadi main gadget aja terus. Ntar sakit loh.
1: Ih, Kakak, ganggu aja. Aku kan cuma nonton, Kak.
0: Adek, boleh sih main gadget, tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih, nggak mau.

0: Aduh, cicilan bulan ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udahlah nih. Gak usah belanja pakai paylater mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pada lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku
2: misi,
1: ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak. Sebentar saya panggilkan.
2: Ani!
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau

Kita Produe, welcome back, masih di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu, dan pastinya masih barengan aku Monica. Aku mau say hi dulu, di sini ada Eka dari Kelam dan ada Denny dari Sintang. Sintangnya dari Sintang mananya nih? Boleh dong di say hi say hi, barangkali mau menyapa warga Sintang nih teman Produe. Kemudian Monica mau bacain dulu yang telah bergabung di WhatsApp ya. Di sini ada dari Amalia. Halo Amalia, selamat malam. Katanya, selamat malam Min, easy request menjauh by Vanessa Z. Terima kasih, sama-sama. Coba aku cek dulu ya teman Produe, udah diputerin atau belum nih lagu dari miliknya Vanessa Z. Aku suka banget lagi teman Produe. Kalau menjauh belum ada nih teman Produe, tapi kayaknya aku bakal hadirkan Enggak Ngerti, karena ya lagi enggak ngerti aja. Ada aja cocok logi lo Produe, tapi enggak apa-apa. Moga-moga dinikmatin aja ya. Monica akan hadirkan lagu dari Vanessa Z dan ada Adrian Khalif dengan 2001 kali. Suka banget aku dengan lagu ini teman Produe. Dan selain ini juga kita akan bergabung kembali di segmennya untuk Certup, cerita penutup malam. Jadi stay tune di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

0: Teman terbaik kamu.
1: Hai kamu, anak muda zaman now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenagaan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

0: Oke, Tom Produ ya. Halo, Tom Produ ya.
1: Adam, kembali bersama aku Monica. Gimana nih, suaranya hilang datang gak? Mic-nya emang udah rada-rada ya, Tom Produ ya. But it's okay, pukul 22 lebih 23 waktu Indonesia Barat. Monica masih nemani kamu di Santai Siang dan juga Jaga Malam. Kok Santai Siang, Tom Produ ya? Ini vibe-nya semangat banget karena aku gak sabar habis dinas malam pulang jam 12 terus lanjut lagi nonton Piala Dunia. Menarik banget, Tom Produ. Dua ya. Untuk cerita penutup hari kali ini sebenarnya aku lebih kepada pengen mindfulness ya. Kalau kita kenapa sih dari tadi kaitin dengan Piala Dunia? Kalau aku melihat Piala Dunia ini mungkin di mata orang yang tidak tertarik itu bisa burn out banget. Karena apa? Karena banyak hal-hal yang tidak terbiasa. Kemudian ada orang yang mungkin burnoutnya karena ya ada pesai war, ada head comment. Jadi kalau menurut aku tengah pro 2, bijak dan tetap sportif sih, itu yang paling penting. Oke, kalau gitu tengah pro 2, Monica masih bakal kembali menemani kamu. Seru banget ya, katanya hari ini akan ada di Tugu BI ada nobar juga dari RRI dan juga dari Kodim 121 Alam Bandamana Y akan hadir di pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune aja di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita akan simak lagi lagu-lagu asik pengantar istirahat malam kamu di malam hari ini. Kita mulai dari Stefan Pasaribu dengan Ku Tak Mampu Lagi, akan hadir di ruang dengar kamu. Selamat malam.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil, judul skripsi yang ditolak, revisi-revisi yang tidak pernah selesai, atasan yang tidak pernah support, circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu, dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

2, Thomas Edison, penemu bola lampu mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit. Di bawah tanah masih ada tanah. Di dalam laut masih ada laut. Yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

Oke, Top Produe, welcome back masih di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya Monica masih menemani kamu di pukul 22.49 waktu Indonesia Barat, teman Produe. Dan pastinya kali ini juga Monica akan mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat teman Produe. Dan juga mungkin buat kamu yang lagi dengerin Produe di perjalanan, hati-hati di jalan ya teman Produe. Moga-moga lagunya gak bikin ngantuk atau justru bikin kamu kebawa hal-hal yang bikin nostalgia. Oke, datang ke Produe, pokoknya hari ini tetap stay tune aja di 90.7 FM. Kita akan bergabung untuk Jazz Musik Malam. Kita mulai dari lagunya Ku Tetap Menanti by Nikita Willy.

Kawan Pro 2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat. Filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien, tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

2022. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas, tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit." Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

atau Mapro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit. Di bawah tanah masih ada tanah. Di dalam laut masih ada laut. Yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, Tower 2 inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang. Mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali mendengarkan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, edisi Kamis tanggal 16 Juli 2026, dari Jalan Yesefa Ngurah Sintang. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tama Pro 2 di Pancar Luaska melalui jalan Yosef Ngurah Bani Kota Sinta di Pro 2 pagi ini, edisi Kamis tanggal 16 Juli 2026. Bersama dengan aku Rudi Hamdani, pagi ini kembali hadir menyapa kamu di Pro 2 pukul 5 pagi ini hingga pukul 10 dengan beragam segmen dan program menarik tentunya akan kami hadirkan menemani kamu di Pro 2. Di antara ya pukul 5 pagi ini hingga pukul 6, segmen Jazz Music akan hadir menyapa kamu di Pro 2. Update informasi terkini juga menyapa Tama Pro 2 tepat pukul 6 nanti. Setelah itu ada segmen Viral Moment juga menyapa Tama Pro 2. Setelah itu ada berlanjut nih lagu pilihan kamu berdurasi singkat di pukul 7 tepat nanti hingga pukul 7 lewatnya 20 menit. Tips pagi juga menyapa kamu. Ada tips-tips menarik tentunya di musim kemarau ini begitu ya, hingga pukul 8 dan pukul 8 hingga pukul 9 akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen hari ini dalam sejarah. Terakhir pukul 9 hingga pukul 10 segmen Asta Cita Kita bertema narkoba juga akan kami sajikan ke ruang dengar kamu di Pro 2. Mari awali pagi dengan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun kegiatan kalian, rutinitas kamu di sepanjang pagi ini, di hari Kamis ini, semoga bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala sedikit pun ya, lancar-lancar saja. Tak lupa juga mungkin ada teman kita, handai tolong kita, sahabat kita, ataupun kita sendiri begitu ya, keluarga kita, ada yang kurang baik kondisi badannya, sakit begitu ya. Mari kita sama-sama mendoakan semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Buat yang sehat juga penting banget buat kamu untuk selalu jaga kondisi kesehatan kamu tentunya. Tak perlu dua, mengawali segmen kita pagi ini, Jazz Music hadir menyapa kamu. Tetap bersama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat, teman-teman Pro2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir Basir Asmullah mengajak kepada kita semua untuk senantiasa mampu menjaga lisan kita, sebab salah satu anggota tubuh kita yang paling banyak bergerak dibandingkan dengan anggota tubuh kita yang lainnya, salah satunya adalah lidah atau lisan kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tabrani, "Aksaru khotoya ibni Adam bilisani." Perbuatan dosa yang paling banyak dilakukan oleh anak cucu Adam adalah dari lisannya. Mengapa demikian? Karena seringkali hanya gara-gara lisan atau lidah seseorang mampu memutuskan silaturahim dengan keluarganya, dengan saudaranya, dengan tetangga-tetangganya. Bahkan hanya karena lisan menyebabkan konflik di tengah masyarakat luas. Allah pernah berpesan dalam Al-Quranul Karim, dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Maka kawan-kawan rahmati Allah, sebelum kita berucap, maka pikirkan terlebih dahulu. Sebelum kita berkomentar di sana dan komentar di sini, hendaklah kita pikirkan terlebih dahulu, apakah itu menyakiti perasaan orang lain atau tidak? Apakah ucapan yang akan kita katakan bermanfaat atau tidak? Apakah yang kita katakan itu baik ataupun buruk, sehingga yang kita ucapkan itu benar-benar memberikan manfaat bagi orang yang mendengarnya? Oleh karena itu Rasulullah SAW berpesan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik. Jika tidak mampu berkata yang baik, maka diam itu lebih baik baginya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman Produ. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah, bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

Kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2, Thomas Edison, penemu bola lampu mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain. Tidak mau mendengarkan pendapat dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah. Selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik. Mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

0: disiarkan dari Jalan YC Ovangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 6 pagi ini kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk informasi terkini Info Pro 2. Informasi pertama, 2 gol yang dicetak tim nasional Argentina pada menit-menit akhir pertandingan mengantarkan mereka menyisihkan Inggris dengan skor 2-1 dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat. Inggris sempat memimpin berkat gol dari Anthony Gordon di awal babak kedua, tapi Lionel Messi mengirim dua assist yang dikonversi menjadi gol oleh Enzo Fernandez pada menit ke-85 dan Lautaro Martinez 7 menit berselang demi membawa Argentina menang dramatis menuju final Piala Dunia 2 edisi beruntun. Partai final Argentina akan menghadapi Spanyol yang sudah lebih dulu memenangi laga semifinal lain kontra Prancis dengan skor 2-0

0: final akan berlangsung di Stadion MetLife New Jersey pada Minggu 19 Juli 2026 mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya. Timnas basket U18 putri lolos ke perempat final FIBA U18 Women Asia Cup 2026 Division B. Mereka finish sebagai runner up grup A. Basket putri junior Malaysia mengunci runner up grup A dengan 5 poin. Indonesia mengalahkan Oman dan Thailand pada fase grup. Indonesia kalah 4-9-7-9 dari India pada laga terakhir grup A di Nimit Bird Stadium, Bangkok pada Rabu kemarin. Meski begitu, timnas basket U18 putri tetap lolos perempat final.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, Nickelback resmi memulai perjalanan musik terbarunya. Icon rock asal Kanada ini mengumumkan rencana perilisan album studio mereka, Everything Under the Sun. Album ini dijadwalkan dirilis pada 30 Oktober 2026 via Virgin Music Group sebagai langkah awal mereka memperkenalkan single utama yang penuh energi, Rattle the Cage atau featuring bareng sama Jones 5. Lagu ini sudah tersedia di berbagai platform streaming digital. Rilisan ini juga menandai era baru Chad Colgers dan kawan-kawan yang penuh energi setelah Get Rollin' yang rilis tahun 2022 lalu.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2 pagi ini. Kita masih akan kembali menyapa kamu di Pro 2 dengan berbagai informasi lainnya, termasuk terkait dengan info kita di segmen viral momen pagi ini. Tetap bersama kami di Pro 2.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: KBRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bu RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT?
1: Waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, Ibu.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

Ada lagu dari miliknya Mawar The Jong dengan lagunya Sedang Sayang-Sayangnya. Waduh. Pagi ini kita kembali menyapa teman Pro 2 semuanya di segmen pagi ya. Selamat pagi. Semangat memulai aktivitasnya gitu ya. Kalau jam segini ini jam-jamnya mandi ya enggak sih? Jam-jamnya mandi, tapi kalau buat yang sekolah kayaknya jam segini udah selesai mandi ya, lagi prepare ya, mungkin lagi sarapan juga karena memang masih pukul 6 lewat. Tapi kalau rumahnya agak jauh ya teman-teman ya, agak jauh dari sekolahannya gitu ya, biasanya udah berangkat jam-jam segini karena tidak bisa dipungkiri yang berangkat ke sekolah bukan cuman teman-teman yang pakai motor aja ya, jadi ada yang pakai sepeda, ada yang dianterin, ada yang jalan kaki juga teman-teman ya. Jadi semangat untuk teman Pro 2 semuanya, khususnya buat peserta didik kita, adik-adik kita yang mana memang di tanggal 16 ini sudah masuk sekolah semua ya, dari TK, dari SD, dari SMP, SMA gitu ya. Yang di kampus juga iya juga. Nah, kalau di kampus memang jamnya agak beda teman-teman. Dia mungkin jam 8 lewat. Ada juga di jam-jam malam juga ada tuh pertemuan kalau yang teman-teman kuliah ya. Jadi balik lagi kesepakatan jam mengajar sih atau apalah gitu ya, antara dosen sama mahasiswanya. So fighting buat semuanya. Jadi untuk segmen viral momen kali ini kita ngomongin seputar momen MPLS. Nah ya, yang lagi ya rame juga nih teman-teman, dimana tahun ajaran baru 2026-2027 ini resmi dimulai pada Senin kemarin ya, tanggal 13 Juli, dimana ini menandai hari pertama siswa baru menginjakan kakinya di sekolah mereka. Berbagai momen MPLS ya, MPLS dari seluruh Indonesia terekam di media sosial, mulai dari guru PJOK yang perkenalkan diri dengan pesonanya ya, kemudian juga ada tribun manual yang digunting langsung oleh guru, kemudian juga murid yang datang membawa bendera sambil pakai sepatu roda, sampai dengan guru-guru yang sambut siswa dengan tarian. Salah satu yang paling ramai diperbincangkan adalah sekolah di Boyolali teman-teman ya, yang hanya menerima satu murid baru tahun ini, hingga Disdikbud Boyolali berencana mengkaji penggabungan sejumlah sekolah yang kekurangan murid demi menjaga kualitas layanan pendidikan teman Pro 2. Jadi ini rame banget teman Pro 2 ya. Jadi ada komentar juga dari warganet ini terkait dengan sekolah yang menerima begitu satu anak saja. Jadi ada @hidel_hell, dia bilang, ya Allah kasih rezeki yang banyak buat guru-guru SDN Ciposawit 2 masih totalitas ngajar meski cuma satu anak, kayak gitu ya. Terus juga ada yang kasih, seru banget gitu. Terus ada lagi, jadi keinget pak guruku yang ngajar komputer, ganteng banget gitu ya. Dan masih banyak lagi komentar-komentar lainnya ya, didominasi komentar-komentar positif tentunya teman Pro 2. Kira-kira gimana nih cerita MPLS di tempat kalian teman Pro 2?

kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

ada lagu dari miliknya Dewa 19 featuring Firza Dani Ahmad atau Ahmad Dani, ya kan. Abis itu juga siapa lagi nih? Oke, itu aja teman-teman ya. Bisa kamu dengerin di Pro 2 pagi ini dengan lagu berjudul Hadapi Dengan Senyuman ya. Menemani kalian di Pro 2 di pukul 6 lewatnya 41 menit. Kita juga kasih kamu informasi ini juga sepertinya wajib nih buat disimak oleh teman Pro 2 di mana baru berusia 9 tahun namanya Santa Sacramento. Ini sudah punya 11 lagu dan sekarang menerbitkan buku Tangisan Pohon Tua. Nah, ya. Di mana peduli pada bumi tidak mengenal batasan usia, berawal dari rasa sedih melihat sampah berserakan saat trekking bersama keluarga, aktivis cilik ini bernama Santa menyuarakan keresahannya lewat berbagai medium kreatif. Mulai dari merilis buku Tangisan Pohon Tua, aksi nyata ya, Art Cycle, hingga sukses menciptakan 11 lagu anak. Lewat karyanya, Santa yang kini menjadi kolaborator Satgas Citarum Harum berharap bisa mengajak lebih banyak orang untuk menjaga alam dengan penuh empati, teman-teman ya. Jadi ini namanya Santa Sacramento ya. Umurnya baru 11 tahun tapi udah punya lagu 11 lagu, teman-teman ya. Pecinta alam juga nih anak, teman-teman. Kira-kira kalian ketika ingin menyuarakan sesuatu lewat media apa, teman-teman? Apakah lagu kah, puisi kah, pantun kah, atau apa, teman-teman ya? Nanti kita akan kasih lagi beberapa informasi menarik lainnya di viral momen kita pagi ini.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Prodo FM.

Kita masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu di 90,7 di segmen kita pagi ini. Ya, lagu pilihan kamu bisa di vote dan di request dengan 3 lagu utama yang bisa di request oleh kalian dari miliknya Bernadia. Bernadia punya lagu berjudul Lama-lama, kemudian juga Tolong Bilang Ini Mimpi, dan lagu berjudul Kita Buat Menyenangkan. Silakan bergabung sama kami ya, bergabung di segmen lagu pilihan kamu dan jam 7 ini, dari jam 7 sampai jam 7 lewatnya 20 menit. Siapa yang tidak kenal dengan musisi penyanyi cantik ini dari Indonesia? Tentunya ya, ada Bernadia. Nama lengkapnya adalah Bernadia Rifka Jayakusuma ya, dan terkenal secara mononim gitu ya sebagai Bernadia, adalah seorang penyanyi, seorang penulis lagu asal Indonesia. Ia memulai karir bermusik pada tahun 2016 dengan menjadi peserta di Voice Kids Indonesia untuk musim pertama. Bergabung dalam tim Tulus pada tahun 2018. Bersama kakaknya, ia membentuk